0: Sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Thank you.

We're looking only one 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insa Muda, selamat pagi ya yang baru gabung. Gimana, udah pada sarapan belum? Atau kamu udah sampai di kerjaan? Semangat terus buat aktivitas kamu hari ini. Semoga apa yang kamu perjuangin itu bisa membuahkan hasil yang baik. Ada wish mungkin buat punya kendaraan sendiri, punya rumah. Semoga wishnya kamu terwujud, Insa Muda ya. Resolusi kamu di tahun ini tuh masih ada setengah perjalanan lagi, jadi jangan lupa buat semangat Insa Muda biar tercapai, biar bisa punya rumah sendiri ya kan, biar pas bangun tuh bisa merasakan vibes punya rumah sendiri. Ngomongin soal rumah Insa Muda, ini ada kejadian yang menurut aku tuh unik banget, karena ada orang yang dia tuh kan lagi renovasi rumah nih. Dia malah nemuin harta karun lah, kok iso. Jadi gini ya Samuda, seorang pemilik rumah di Denmark itu menemukan harta karun perak ya, lebih dari 18,5 kg ketika membangun teras di halaman belakang rumahnya. Drill harta karun ya. Dan hasil analisis ini mengungkapkan temuan ini merupakan timbunan perak zaman Viking, itu tahun 793 sampai 1066 Masehi. Dan ini tuh terbesar yang pernah ditemukan loh yang Samuda. Harta karun itu berisi sekitaran 700 benda perak dalam bentuk batangan, perhiasan koin, serta palu Thor kecil yang berkaitan dengan kepercayaan pada dewa-dewa Norik. Karena kan memang orang Viking itu kepercayaannya kental banget dengan dewa-dewa Norik, Samuda. Dan sekitaran 320 benda ini tuh tersimpan di dalam wadah tanah liat, sementara sisanya tergeletak di sekitarannya. Dan temuan itu disebutkan hampir 3 kali lebih besar daripada temuan perak zaman Viking terbesar di Denmark sebelumnya, Samuda. Wah, aku jadi penasaran. Kayaknya masih banyak gak sih harta karun yang ada di Denmark sana, Samuda, peninggalan Viking ini. Dan salah satu batangan perak ini tuh diukir dengan rune, Samuda, sistem tulisan yang digunakan masyarakat Skandinavia selama zaman Viking. Dan ukiran ini tuh bertuliskan Hutu, yang diperkirakan merupakan nama atau tanda pemilik. Dan pemilik rumah ini juga di wilayah Rebil Komuni ini tuh menemukan timbunan berusia sekitaran 1100 tahun secara nggak sengaja gitu. Pas lagi ngebersihin rumput, batu, dan kerikil, niatnya sih buat pasang ubin ya di terasnya. Dapat hadiah Insa Muda. Dan sebenarnya Insa Muda memang sebelumnya itu udah ditemukan juga banyak bukti tentang hubungan dunia Islam juga dengan bangsa Skandinavia. Insa Muda, dilihat dari peninggalan-peninggalan yang ditemukan sejauh ini ya selama zaman Viking, termasuk penemuan yang mengungkapkan koin-koin Viking ini ternyata terbuat dari koin Islam yang dilebur loh Insa Muda. Dan temuan itu membuka wawasan juga tentang praktik ekonomi serta bagaimana nih orang-orang Denmark pada zaman Viking itu dapat menyimpan, mengatur, dan menyembunyikan kekayaan mereka. Jadi dikubur mungkin di samudera sistem seperti itu. Dan para ahli juga itu memperkirakan temuan perak ini tuh bisa jadi ditimbun di dekat pemukiman, sebenarnya di jalan yang sudah nggak ada lagi ya, atau ditempatkan di lokasi yang lebih terpencil dan rahasia Samuda. Namun perlu investigasi lanjutan sih untuk memastikan mengapa perak-perak ini tuh dikubur, dan itu tuh nggak mungkin dilakukan karena lokasi penemuannya udah berkembang menjadi daerah padat penduduk ya. Dan timbunan ini tuh sekarang diserahkan ya untuk penelitian lebih lanjut ke Museum Nasional Denmark ya. Jadi nggak disimpan dan dijual sendiri, tapi memang ini ditindak lebih lanjut ke Museum Nasional Denmark. Pasti kamu menganggapnya itu milik kamu pribadi dan kamu ingin menyimpannya. Sama aku pun tadinya seperti itu. Dan Insa Muda, informasi ini aku kutip dari laman CNN. Dan kita cut lagi dengan beberapa track, so stay tune only one 92.3. Be strong and keep shining on.

COD bisa juga. Simaster adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, dan selain handphone dan aksesorisnya, Simaster juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simaster. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh, dan gaknya itu pelayanan juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi Simaster sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simaster di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simaster. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simaster.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insan Muda, gak kerasa udah di penghujung acara. Jack Kevin temenin kamu di jogging pagi ini. Yang pasti semangat pagi terus buat Insan Muda. Semoga aktivitas kamu dilancarkan. Dan hati-hati juga buat Insan Muda yang sekarang sedang berkendara. Yang belum sarapan, jangan lupa sarapan Insan Muda sebelum sebentar lagi berubah menjadi makan siang ya. Dan yang masih pengen dengerin NBS jangan kemana-mana, karena habis ini bakalan ada Abi yang temenin Insan Muda di Indonesia satu aja. Aku yang bertugas pamit. See you next time.

Well, okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's cooking, good lucky, and good morning, Samuda. Dan, ya, di Jumat berkah kali ini, Abi bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di Indonesia satu aja, memutarkan 100% track Indonesia. So, gaskan requestin lagu Indonya biar harinya gak ngantungin Friday ya, first Friday in September, in Samuda. Yoi, requestnya tinggal isi aja komentar postingan terbaru Facebook ataupun di Instastory NBS Radio. Dan Abi juga nanti bakal live ya di TikTok NBS FM. Jangan lupa follow juga semua sosmed NBS Radio.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652. Kami siap melayani.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Ada lagu yang membawa dan juga mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita juga kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Faces Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Okey, Insan Muda masih barang Abi di acara Indonesia Satu aja, dan sekarang udah di jam 9 lebih 25. Ya, kamu lagi pada ngapain Insan Muda Jumat Berkah ya? Dan yeah, I hope you have a nice day. Yang dimana Abi mau bacain dulu komentar di Facebook. Di sini ada Bawa Esa dari Ganyar Bali hadir ya, Indonesia Satu aja. Assalamualaikum, salam, selamat pagi Kang Abi. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, lancarkan rezekinya. Ini di live juga ada orang Bali ini, BTW. Tanggaan ini ada yang Bali juga. Adini Akbar, assalamualaikum, salam, selamat pagi Bang Abi, request lagunya Melepasmu dari Drive. Thank you. Oke, aman ya Bang Denny. Di sini ada Soca juga ya dari Jateng Banjarnegara hadir. Thank you dari Itnai juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Abi, Indonesia Satu aja Gunung Cupu Senang Kasih Ciamis hadir. Makasih, sehat selalu dan makin sukses. Amin, amin. Thank you. Next di Insta story ya. Ada yang request juga Farisa, pengen lagunya Cegil katanya dari Nabila Taqiyah. Oke. Oh ya, di live juga ada yang request Mahalini Sial. Ini kita gabung aja selang-seling, oke? Ada Jerai Soy, pengen juga terasa dari Samuel Cipta. Satu lagi kali ya ini. Dari Belum Tidur. Atau jam segini belum tidur. Kamu apa, Batman? Bentar ya. Nadine Amizah katanya yang tamu berwajah itu. Oke, bentar ya.

belum masuk, lagunya yang Nadine. Mau yang lain gak Nadine ya? Kita skip dulu kali ya. Selagi kalau pengen request ulang. Dari Alufin, request lagu dari Nadine Amiza dan Sal Pribadi ya. Keyboardnya otomatis ini, fix ya. Yang judulnya Amin Paling Serius, ah boleh ini ya, ada. Ini buat sebelum tidur ini ya, boleh request ulang kok ya. Masih banyak waktunya sampai jam 11 siang nanti. So, sebelum ke lagu juga Abi punya promo dulu buat kamu yang mungkin lagi cari HP baru Insa Muda ya. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi Simastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Gua official di 0857-2161-621. Senangnya belanja di Simastel.

Insan Muda ya, masih bareng Abi di acara Indonesia Satu Aja. Dan gimana rating bagi hari ini dong, dari 1 sampai 1? Enggak dong, 1 sampai 10 ya. Gimana di awal bulan, di bulan September, udah pada bikin ini belum story? Summer is coming past. Template banget tuh pakai lagu Green Day. Tapi sekarang lagu Indonesia aja, Insan Muda. Yuk requestin lagu Indonya. Dan kita langsung bacain saja. Di sini ada Nova ya, dari Bumi Lampung hadir, dari Tumir Dawati juga ya, dari Juanda Medan hadir, dari Camai Mustika juga nih ya. Ini tetangganya Bang ini Aba Waisel ya nih. Ganyar juga ikutan monitor. Matur mubun. Oke, siap. Sami-sami. Dan kita ke Insta Story, ada Mira Aulia, pengen lagunya Gemilang dari Perunggu. Oke, ini campur ya requestan lagunya sama yang live di TikTok. Karena di TikTok juga ada yang request nih, banyak banget. Ada Tulus, ada Medra juga, Jenna Grace nih ya. Yang di Insta Story juga ini ada yang request Jenna Grace. Kita ini aja kali ya. Apa namanya? Gabung. Oke. Okay. Friday ini ya. Friday itu kayak, aduh, akhirnya kayak udah melewati satu minggu ini gitu ya kan. Semangat kerjanya, karena besok Sabtu ya, udah mau masuk holiday. Wow.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Di gedung dari Simoni, namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Enza Muda masih bareng Abia di Indonesia Satu Aja. Dan udah di jam 10.19 dan makin siang makin panas. Wah, gokil sih ini panasnya. Hot, jelot-hot, mantap. Alright, Abi mau lanjut lagi untuk baca requestan kamu. Ini kayaknya lah sebenarnya gitu ya kan. Buat yang kaum Ihwan, ntar jangan lupa jumatan, oke? Foto yang sangat, berdemek-demek. Di sini ada Fitri Haryati dari Cikarat pengen request lagu Jamrud Selamat Ulang Tahun. Ada yang ulang tahun kayaknya nih. Kalau nggak BCL Cinta Sejati mantap. Ulang tahun hari ini adik cewek, katanya sayang spesial buat anakku dan suami ya. Abi makasih. Wede. Semoga panjang umur sehat selalu dan yang utah juga yang mungkin nggak Abi sebutin selain adiknya atau Fitri hari ini gitu ya kan. Yang sedang ulang tahun. Semoga panjang umur sehat selalu dan wish you all the best pokoknya ya. Semoga yang tersemogakan, tersemogakan. Amin, amin, amin, amin. Tetetet, tetetet, tetetet, tetetet, tetetet. Hari ini aman ya ini. Lagunya ini Abi simpan setelah lagu Nona ya. Karena ini disini ada yang request lagu Nona juga di live. Dan Antika yang aku harus pergi ya. Bukan yang DJ ya. Full DJ kan Luis Santika tapi yang sama Ariel Semana. Dan ada beberapa track lainnya yang bakal kamu simak. So, get on the angkot.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, kerasa kita sudah di penghujung acara Insan Budaya. So, thank you buat kamu udah nyimak acara Indonesia Satu Aja bareng Abi sampai selesai. Dan mohon maaf dari Abi jika ada salah-salah kata selama siaran. Dan abis ini ada acara menariknya lainnya, pasti gak kalah seru ya, di jam 11 nanti. Dan ya, jangan lupa juga buat Jumatan buat para kaum ikhwan ya. Abi yang bertugas di sini, izin pamit dong, see you again. Adios.

92.3 BFM School Miss Number 1 Hits Music Station. Halo Insan Muda, selamat siang. Dan seperti biasa di siang hari Jumat Insan Muda, kita bakal timin kamu selamat 3 jam ke depan di acara FYP For Your Page. Yang pasti Insan Muda di sini kita bakal kasih informasi ter up to date yang lagi viral di media sosial nih Insan Muda. Kita bakal membahas nih yang lagi viral di kali ini tuh apa sih Insan Muda ya. So mungkin buat kamu yang pengen tahu dan mungkin kayaknya harus tahu sih biar kamu selalu update, biar kamu kalau ngobrol di tongkrongan tuh nggak ngangong-ngangong Insan Muda. Jadi nggak pasti kamu jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Haidar sampai di jam 2 siangnya. Dan apalagi di sini Haidar bakal putarkan lagu-lagu yang bikin kamu chill, menyenangkan juga, bikin kamu happy di siang harinya. Jangan kemana-mana, stay tune terus, Stand With Radio.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari.
1: Uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Insan muda lagi cari handphone baru. Tenang, ada Sima salah solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau telur tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Sima salah atau handphone terlengkap di Sukabumi. Nah, selain handphone, Sima Sel juga ada aksesorisnya, dan Sima Sel juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di Sima Sel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Sima Sel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Sima Sel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Sima Sel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Sima Sel.

Okay, sama Anda masih bareng Haida di acara FYP for your page nih. Sama Anda yang pasti Anda bakal kasih informasi terup to date yang lagi viral di media sosial. Dan kamu pernah ngebayangin gak sih sama Anda kalau kamu lagi di WC, terus tiba-tiba kamu lagi ada urusan kan ya untuk membuang yang harus kamu buang gitu. Tapi yang sama ada di kloset muncul ular. Pernah kebayang gak tuh yang sama Anda kamu seperti itu? Gimana kagetnya reaksi kita yang sama Anda? Ini ada video yang lagi viral yang sama muda ya, Sanca, yang dimana tuh gede banget ya, tiba-tiba nongol tuh di kloset rumah warga di Tangerang yang sama muda. Waduh, jadi gini yang sama muda ya, video ular Sanca muncul dari lubang kloset yang viral di media sosial. Setelah ditangkap, ternyata ular tersebut panjangnya sekitar 3 meter. Wow yang sama muda ya, kayak kamu lagi di WC lagi buang sesuatu, tiba-tiba ular muncul gitu yang sama muda ya. Tapi untungnya ini gak terjadi seperti itu yang sama muda. Nah, video itu pertama kali diunggah oleh Abrianto Ardi di akun TikTok miliknya ya. Ardi mengatakan ular itu tanpa disangka-sangka muncul dari kloset di rumahnya di daerah Karanganyar, Negalasari, Kota Tangerang, Banten yang sama muda. Jadi mana yang sebagai informasi ya, kata dia tuh kerap dalam videonya tuh gede jasa. Nah, jasa itu yang sama dia dalam bahasa yang dimana digunakan di Banten atau di Tangerang ya. Komunikasi sehari-hari warga Tangerang yang sama artinya gede banget atau sangat atau sekali atau banget yang sama muda ya. Jadi ini tuh dalam video tuh ada ngomong ya, kalau si Arbianto tuh bilang kalau si ular tuh gede jasa. Nah, itu tuh ularnya gede banget yang sama muda artinya ya. Nah, Arbi mengatakan reptil tersebut awalnya muncul pada hari Rabu kemarin yang sama muda ya, yang pertama kali diketahui oleh anaknya. Sehari kemudian Arbi bersama saudaranya menangkap Sanca itu pada di hari Kamis yang sama muda. Nah, strategi pun disusun untuk menangkap ular tersebut. Dia memutuskan memancing ular itu keluar dari kloset menggunakan anak ayam yang diikat. Wow, ternyata dia sendiri yang sama muda yang menangkapnya tanpa ada bantuan yang damkar juga ternyata yang sama muda. Nah, pancingan menggunakan anak ayam ini berhasil dan Sanca pun muncul dan sempat direkam hingga videonya viral di media sosial. Ari mengajak tetangga dan saudaranya untuk mengevakuasi Sanca ini pada hari Kamis lalu. Setelah maghrib, insan muda butuh waktu yang berjam-jam hingga mengeluarkan ular itu dari kloset sekitar di jam 11 malam. Insan muda di maghrib yang berhasil keluar itu di jam 11 malam. Insan muda, proses paling memakan waktu yakni saat menarik keluar ular tersebut, sebab ya saat dipancing menggunakan anak ayam, ular itu keluar tak sampai setengah badan insan muda, jadi emang sedikit doang yang keluarnya. Nah, perjuangan panjang itu membuahkan hasil, 4 orang dewasa akhirnya bisa mengeluarkan ular tak berbisa dari kloset itu insan muda. Nah, saat dikeluarkan dari kloset, ular itu kemudian dilepas di alam terbuka yang jauh dari pemukiman. Kejadian itu terduga membuat keluarga juga warga sekitar kaget insan muda. Waduh, gak kebayang ya, kita lagi di WC atau mungkin lagi mandi ya, tiba-tiba ada ular muncul tuh, gimana gak kaget insan muda? Shock ya jadi ya.

Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum.

0: nih, udah cari-cari tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya Yang, aku pengen tempat yang gak cuma luas tapi juga instagramable, yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah bagus banget, kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Eh ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Ide, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian obat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, Be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, Be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone, aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa, terus sekarang berobat gak perlu lagi buat berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berapa ke BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru gua kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya, makan nasi padang.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok,

asri dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir New Cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi Marketing Galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Okay, Zawanda masih bareng Aida dan teman kamu di acara FYP for your page. Dan sementara waktu menunjukkan di jam 12:24 ya. Dan yang pasti di sini masih teman kamu dengan informasi-informasi terup to date yang teman kamu sampai jam 2 siangnya nanti. Dan kayaknya di jam segini kamu udah masuk di jam istirahat siang nih Insan Muda ya. Gimana nih kamu di jam makannya kali ini makan sama apa nih Insan Muda ya? Dan jangan lupa juga pastikan kamu cukupi dengan minum air putih juga, karena ya akhir ini cuaca di Sukabumi lagi panas banget dan juga udah lama banget nggak hujan nih Insan Muda ya. Jadi kamu jangan sampai nih kekurangan air putih nih Insan Muda ya, karena air putih penting banget juga untuk menjaga fokus kamu di saat kamu beraktivitas nih. Dan Insan Muda ya, kali ini kita masih bakal membahas tentang bencana alam yang terjadi di saudara kita, tepatnya mungkin di Kalimantan dan juga di Sulawesi Insan Muda ya. Nah kali ini kebakaran dan tumpukan sampah nih Insan Muda ya, yang terjadi kali ini bukan hanya ada aja di Kalimantan dan juga ada di Sulawesi. Tadi di tetangga kita Insan Muda itu di Tangerang, tepatnya berada di Tangerang Selatan di kawasan Pisangan Ciputu Timur ya, menimbulkan asap pekat dan belasan orang dilaporkan mengalami sesak napas akibat insiden tersebut. Dari 12 orang tersebut, Insan Muda, 2 diantaranya merupakan petugas pemadam kebakaran atau damkar, dan salah satunya kata Husnaini mengalami luka bakar ringan dan telah ditangani di tenda darurat. Nah, Husnaini Insan Muda menyampaikan para korban yang mengalami sesak napas sudah kembali ke rumahnya masing-masing dan tidak sampai dirujuk ke rumah sakit. Husnaini mengatakan pihak Kecamatan Ciputa Timur tetap menyiapkan ambulans. Dan Kapolsek Ciputa Timur juga, Kompol Bambang Askar Sodik menyebutkan lokasi kebakaran tersebut yang dimana berada di Jalan Tarumanegara RT2 RW11, Kelurahan Pisangan, Tangsel, dan awal mula kebakaran itu dilaporkan terjadi pada pukul jam 10 waktu Indonesia Barat Insan Muda ya, di hari Kamis lalu. Yang dimana Insan Muda pada malam harinya api kembali muncul dan menimbulkan asap tebal luas area lahan kosong yang terbakar sampai 1 hektar nih Insan Muda ya. Mungkin awal mulanya ini karena ya kebakarannya karena tempat sampah Insan Muda ya. Jadi mungkin ya ngebakar sampah Insan Muda. Tapi ya yang berawal dari sampah yang kecil tapi bisa membuat kebakaran yang cukup lumayan besar sampai 1 hektar nih Insan Muda. Waduh. Tapi untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, cuman hanya ada beberapa orang, 12 orang tepatnya, yang merasa sesak napas akibat kebakaran sampah di Tangsel, termasuk 2 damkar nih Insan Muda.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, selamat datang masih bareng Haidar, teman kamu di acara FYP for your page. Dan sementara waktu rujukin di jam 12.51 menit insan muda ya. Yang dimana cuaca di luar sana masih panas banget insan muda. Dan bukan hanya itu aja, kali ini juga masih ada yang panas yang bakal Haidar bawakan untuk kamu. Ini mana kemarin tuh lagi ramai banget, apalagi mungkin buat kamu yang mengikuti K-pop insan muda ya. Big Bang yang comeback dan streaming lagu meroket 333% yang sama udah wow. Nah, lagu-lagu hits Big Bang ya kembali masuk chart musik terbaru dan peningkatan pesat terjadi menyusul comeback serta rangkaian world tour Kings of K-pop ini yang sama udah untuk merayakan hari jadi ke-20 mereka. Nah, berdasarkan data Melon yang sama udah layanan streaming terbesar di Korea Selatan seperti diberitakan oleh Korea Herald pada Selasa lalu, total pemutaran lagu-lagu dari Big Bang melonjak 333% pada Agustus dibandingkan bulan sebelumnya. Wow, karena emang banyak banget ya fansnya pun insan muda ya, terutama mungkin di Indonesia, terutama juga di Indonesia atau di Sukabumi juga kali banyak nih insan muda ya. Nah, mereka secara khususnya menyoroti Haru-Haru sebagai lagu dengan lonjakan terbesar. Dan lagu yang dirilis pada Agustus 2008 ini kembali masuk daftar top 100 Melon, dimulai dari peringkat ke-91 dan naik ke peringkat ke-67 insan muda. Nah, Melon mencatat peningkatan ini disebabkan jumlah pemutaran hampir 3 kali lipat dari rata-rata yang diperoleh sebelum konser reuni yang sangat dinanti-nantikan tersebut digelar nih. Dan gak hanya itu aja, insan muda, lagu terbaru Big Bang bertajuk Big juga langsung menempati posisi puncak daftar top serta peringkat single harian Melon saat pertama kali diluncurkan nih insan muda. Wow. Dan bab pertama ini dibuka dengan deretan lagu ikon seperti Fantastic Baby, Hands Up, juga ada Tonight, Blue Loser, dan yang paling aku ingat itu yang Bang Bang Bang kali ya. Dan memasuki babak kedua bertajuk Chaos insan muda, yang masing-masing member menguasai panggung lewat pertunjukan solo nih. Dan mungkin buat kamu nih insan muda, apakah ada yang sudah mengamankan tiket? Karena bakal tur juga ke Indonesia ternyata. Nah, Jakarta akan menjadi salah satu kota tujuan terbaru Big Bang pada 2026-2027 ya. World Tour yang di Jakarta tersebut akan berlangsung di JIS ya, atau Jakarta International Stadium, pada 16 Januari 2027 mendatang insan muda. Waduh, kayaknya kamu harus nabung sih untuk mengamankan tiketnya nih insan muda. Mumpung masih lumayan agak-agak ada waktu untuk menyiapkan uang insan muda ya. Karena 16 Januari masih jauh lah ya, keburu kali.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Okay, selamat masih bareng lagi di hari teman kamu di acara FYP for your page nih Insta Muda ya. Dan masih dengan informasi terup to date yang lagi viral di media sosial Insta Muda ya. Kali ini ada dari artis yang dimana ya Sherina ajak mahasiswa ikut padamkan karhutla di Kalimantan. Sherina Munaf yang mengajak mahasiswa lain untuk turut bergabung dalam upaya pemadaman kebakaran hutan di sekitar Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Nah, ajakan tersebut Insta Muda disampaikan Sherina atas mengunjungi Universitas Palangka Raya pada hari ketiganya berada di Kalimantan Tengah bersama Borneo Orang Hutan Survival Foundation atau BOSF Insta Muda. Dan dia juga bertemu dengan rektor dan sejumlah mahasiswa Universitas Palangka Raya sebelum menuju area hutan di belakang Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA. Nah, di kawasan tersebut Insta Muda sejumlah mahasiswa telah lebih dulu terlibat dalam pemadaman. Dan digesahkan Sherina Insta Muda bagi mahasiswa dan dosen Universitas Palangka Raya, kawasan hutan tersebut bukan sekedar area hijau yang berada di belakang kampus saja, tapi hutan itu juga dimanfaatkan sebagai lokasi praktikum karena memiliki beragam jenis tumbuhan dan juga satwa. Nah, Sherina turut menceritakan proses pemadaman tersebut. Ia menilai medan kali ini lebih sulit dibandingkan saat melakukan rerouting atau pembahasan kembali di kawasan Hiu Putih dan Taman Wisata Alam Geletak Hiu Insta Muda. Yang dimana upaya pemadaman juga tidak selalu berakhir ketika api terlihat sudah padam. Ia pun memahami mengapa proses tersebut dapat menguras tenaga dan mental pada relawan. Dan Sherina pun berharap pengalaman yang ia lihat dan rasakan langsung di lapangan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kondisi kebakaran hutan di Kalimantan Tengah nih Insta Muda ya. Dan mungkin buat kamu yang mau melihat ya postingan dari Sherina Munaf bisa banget langsung aja kunjungi di Instagramnya ya. Yang dimana disitu Sherina Munaf mengajak untuk semua ya, dan juga mahasiswa pun diajak untuk memadamkan kebakaran karhutla ini Insta Muda. Dan sementara itu, Insta Muda menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau

PBB Provinsi Kalimantan Tengah pada 3 September lalu ya tercatat di 2864 titik hotspot 70 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 1.900,91 hektar dan angka hotspot dan karhutla tersebut turun dari catatan sehari sebelumnya atau pada 2 September 2026 yang mencatat hotspot di 4.282 titik dan 74 kejadian karhutla nih samuda. Jadi angka hotspot pada 3 September juga lebih kecil ya dari 1 September di mana tercatat mencapai 3.905 titik. Tapi kejadian karhutla pada 3 September ini lebih tinggi dari 1 September yang mencapai 50 kejadian nih samuda. Berarti sekarang udah di tanggal 4 September nih samuda, semoga aja semakin menurun ya beberapa titik yang tercatat kebakaran dan juga beberapa kejadian karhutla ini insan muda, karena di akhir ini ada 70 tempat kejadian karhutla insan muda ya, semoga cepat padam. Dan juga ya sebagai kita warga-warga Indonesia nih insan muda, kalaupun emang kamu bisa membantu ya berangkat ke sana ataupun juga mengirimkan doa aja deh minimal. Kalaupun juga lo bisa insan muda donasi juga kamu sudah bisa berikan dimanapun ya kan. Bisa melalui online sekarang insan muda ya, nggak perlu kamu harus berangkat ke sana nih.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
1: Bro, dari roman-romannya, lagi galau bener nih.
3: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
1: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
3: Dating? Apaan tuh?
1: Dating itu spesial program di NBS Radio, yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu, dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
3: Oke deh bro, tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Okay, sama udah masih bareng Haidar. Dan Haidar masih temen kamu di acara FYP For Your Page. Dan bukan hanya informasi yang lagi viral di luar sana yang sama udah ya, di kota Sukabumi pun juga lagi ramai banget ya. Ada banyak banget konser yang bakal digelar di tahun ini, tepatnya di akhir tahun nih. Dan tapi Insa Muda nih, ada yang lebih menariknya itu di bulan ini Insa Muda ya, yang dimana bakal ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, dan ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, Ice and Cinderella, Freak Queen, dan juga Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Isana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era satu rasa sejuta cinta. Dan Insa Muda gak resah banget ya, waktu udah nunjukin di jam 1 lebih 46 menit, yang dimana berarti udah waktunya Haidar pamit nih. Terima kasih buat kalian yang stay tune dimanapun ya, di rumah, di sekolah mungkin, atau yang dalam perjalanan, dan juga yang sambil bekerja nih di siang harinya. Semangat selalu deh Insa Muda ya. Dan di sini Haidar bertugas pamit undur diri. See next time and

We're looking only one 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang Samuda Hour Today. Dan kembali mengudara aku Kevin Pratama yang temenin kamu di siang harinya Samuda di acara yang pastinya ini tuh seger banget, karena aku bakalan puterin lagu-lagu baru, termasuk lagu yang rilis hari ini juga bakalan aku spill-spill nih Samuda. So, Samuda di luar panas banget, kita segerin dengan lagu-lagu enak juga. Kalau bisa kamu minum yang seger-seger nih Samuda, karena memang sepanas ini untuk cuaca di Sukabumi hari ini, Samudra. Dan opening song yang bakal aku puterin di sini dari Olivia Rodrigo ya, Serena Joy, Soul Station.

We're looking only one 92.9 Best FM Sukabumi 6.1 Hits Music Station. Dan Insan Muda di sini aku bakalan spill spill lagi lagu terbaru di NBS Radio. Dan line up yang bakalan aku spill di sini adalah Indolistrek, lagu terbarunya dari Lomba Sihir Fast Bunga.

0: gitu.
1: Ya, lo masih ingin ngerilis lagu barunya yang sama udah berjudul Vas Bunga di hari ini, hari Jumat ya. Dan lagu ini tuh menjadi salah satu dari 5 lagu barunya yang melengkapi edisi perpanjangan album yang berjudul Setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Dan lagu ini tuh yang sama udah hari bersama 4 lagu lainnya, yaitu Cerita Cinta, Hampir di Seberang, dan Sedikit Demi Sedikit. Dan 5 lagu ini tuh menambahkan 16 lagu yang sebelumnya tuh telah dirilis ya dalam album Obrolan Jam 3 Pagi ya, yang sama dari tahun yang lalu. Dan menurut Lompat Sihir sendiri nih, dalam rilisan resminya yang dirilis di Jumat 4 September 2026, sama ada 5 lagu tambahan ini tuh dibuat karena masih ada cerita yang ingin mereka gali gitu loh, setelah ngerilis album kedua. Dan materi baru ini tuh juga kemudian diposisikan sebagai kelanjutan dari album sebelumnya, bukan sebagai mini album yang berdiri sendiri gitu loh. Jadi kayak hanya lanjutannya saja, Samude. Dan lucu banget sih kalau ngelihat dari posternya, itu pas bunganya itu ada ikan cupangnya gitu. Gemis banget. Dan yang pasti Samude, lagunya sendiri ini dari proses penggarapannya ya, Baskara Putra itu menggunakan pendekatan vokal yang terinspirasi dari Khalil Mahmud, vokalis Efek Rumah Kaca yang Samude. Dan Baskara sendiri mengatakan pengalaman ini berkolaborasi dengan Efek Rumah Kaca juga, yang bikin dia tuh mempelajari cara mengolah musik dan juga kemudian mencoba pendekatan ini dalam lagu Vas Bunga ini ya Samude. Oke, okay, dan sepertinya bakalan aku putarkan secara lengkapnya Samude lagu ini sebagai new entry for this week. New entry for this week.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen

spesialmu, nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.7 Best FM, Sukabumi number one hits music station. Dan Insan Muda, kamu masih aku temenin di Fresh Music Friday. Dan sebelum aku spill Fresh Music update-nya lagi, aku mau kasih kamu informasi dulu Insan Muda. Dari Simastel, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah, bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuransi, jangan KTP aja yang sama muda. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja ya, pelayanannya juga ramah banget. Jadi segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan pastiin Samuda ikuti juga update-update seputar smartphone Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-216-21 senangnya belanja di Simastel.

0: Ya, lagu terbaru dari Anggis Devaki Samudia yang merupakan original soundtrack suatu film. Dan yang mana yang Samudia Anggis Devaki ini ngerilis lagu Tentangmu Tenangku di hari ini Samudia melalui kanal YouTube Anggis Devaki. Dan ini tuh di bawah naungan Hits Records ya, label yang menaungi Anggis Devaki, satu label bersama Mahal ini dan juga Samuel Cipta. Dan lagu ciptaannya itu tuh ini buah karya Admes Kemalengi Samudia, dan ini menjadi original soundtrack film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Dan yang mana yang Samudia, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang ngerasa selalu mendapat ketenangan dan kekuatan gitu loh dari sang ibu di tengah beratnya kehidupan. Dan ia tuh menyadari juga betapa besarnya arti sang ibu dalam hidupnya dan ingin menyampaikan rasa sayang gitu loh, serta terima kasih sekaligus juga berjanji akan selalu menjaga dan menyayangi sang ibu selagi masih diberi kesempatan. Lagu yang benar-benar hangat banget nih Samuda. Dan buat kamu yang pengen requestin lagu ini, bisa banget nih Samuda, karena lagu ini udah masuk di chartnya NBS di minggu ini ya sebagai new entry for this week. Dan aku bakalan puterin track lengkapnya di sini untuk new entry-nya. Dan pasti Samuda jangan pindahin requestnya kamu ya.
1: New entry for this week.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Ya, soalnya dari Medra 100 Hidup Lagi Insan Muda, itu lagu yang mendefinisikan kebucinan hakiki. Karena apa? Karena metafora yang diambil tuh ketika Medra ini saking cintanya, dia mau lahir 100 kali lagi juga ke dunia, tetap bakal milih orang yang dia sayang sekarang. Aish. Emang cinta kalau awal-awal mah kayak gitu Insan Muda, nyenengin ya. Sebelum akhirnya datang rasa sakit itu, Cila. Tapi harapan aku sih kamu tetap cintanya berjalan lancar terus sih Insan Muda. Dan di sini aku harus pamit juga karena udah mau jam 4 sore ini Insan Muda, waktunya aku pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all your stay tuned and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Tapi tenang Insan Muda, abis ini Insan Muda bakalan ditemenin terus sama NBS dan ada penyiar baru yang bakalan temenin kamu di prime time. Kira-kira siapakah dia? Apakah dia Angelina atau Elizabeth? So Insan Muda, aku pamit ya. See you next time and bye-bye.

92.3 BSFM Sukabumi number 1 hits music station. Hai insan muda. Wow, apakah kalian menyadari ini adalah suara-suara baru? Oke, insan muda, hari ini bakal ditemenin sama Vita di sore harinya. Kembali lagi di program Prime Time. Vita bakal nemenin insan muda dari jam 4 sampai jam 7 malam. So please kalian jangan lupa buat kasih tau Vita lagi pada ngapain di sore harinya. Lagi jalan-jalan kah? Atau lagi di perjalanan pulang kerja? Atau misalnya kalian mungkin ada yang lagi nugas juga, anak sekolah atau bagaimana? Oke, buat dong diisi di question box yang ada di Instagram. Jangan lupa insan muda, Vita hari ini juga bakal live TikTok. Jangan lupa buat cek terus di TikToknya NBS Radio. So buat bikin mood kita tuh santai, seru gitu ya, kita ada lagu Teh Hijau dari Tulus sebagai lagu opening kita di sore hari ini. So enjoy.

0: bukan tutur manis
1: tanpa arti. Itu poin tren BSFM Sukabumi number one hits music station. Wow, lagu Jemari dari Juicy Lucy yang udah nemenin kamu sore ini, dan juga tidak ada lagu Teh Hijau dari Tulus. Oke, insan muda, kita mulai dari pembahasan trafiknya terlebih dahulu. Vita bakal mulai dari jalan RM Marta Dinata. Coba kita cek. Wow, dari Toserba Jogja Sukabumi ya, di depannya ini ada tanda merah, berarti ini ada sekitar, wow, macet ya ternyata di daerah sini insan muda. Oke, terutama di depan Sukabumi Indah Plaza ini lumayan macet insan muda, sampai ke pertigaan sebelum jalan Insinyur Haji Juanda. So buat kamu yang lagi ada di jalan RE Marta Dinata, berhati-hatilah karena di sana lumayan macet. Mengingat ini sudah mau masuk weekend juga ya, di hari Jumat. Oke, kita coba maju lagi, maju lagi. Maju sampai mana, Fit? Oke. Untuk selebihnya kita kalau misalnya belok di Jalan Siliwangi, wow, di sini lagi lancar jaya ya insan muda. Nih lagi areanya lagi hijau semua nih, aman ya. Oke, terus kita coba turun sedikit sebentar. Ini kita ke Jalan Nasional 3. Di Jalan Nasional 3 agak macet waktu di belokan aja insan muda. Oke, maju lagi, maju lagi. Ini masih sama di depan Gang Amperanya juga masih macet. Coba untuk sore hari ini macetnya enggak yang panjang banget gitu insan muda. Macetnya masih yang aman-aman aja, cuman ada di beberapa titik aja kok. Terus ini di Jalan Legend Kosasi nih insan muda yang macetnya ternyata lumayan panjang. Oke, di Jalan Legend Kosasi lumayan ada jalanan-jalanan yang lumayan macet. Ini ada yang sampai udah merah banget. Coba kita maju lagi, tapi setelah itu aman sampai ke Jalan Ciawi Pasirnya. Dia aman-aman banget insan muda. Oke, kita coba cari lagi. Ini terus maju. Oke, ini berarti sampai sebelum Jalan Subang Jaya ini aman ya insan muda. Nggak ada yang macet yang parah banget kecuali tadi yang waktu mau ke Tanjakan Ciawul. Oke, kita lewat dari Jalan Subang Jaya. Ini di deket daerah Ciandam juga lagi agak macet insan muda. Coba nih orang Ciandam, ada nih orang Ciandam. Gimana? Nah, ini soalnya lumayan panjang ya macetnya insan muda. Oke, lanjut. Coba kita cek lagi jalannya. Kita mau cek dulu ke arah Sukaraja ya insan muda, berarti kalau di sebelah sini. Wow, dari dekat Kodim ke sana ini aman insan muda sampai ke sebelum Jalan Pembangunan. Nah, ini hati-hati nih insan muda di dekat Jalan Pembangunan sebelum belokan ini lumayan padat ya insan muda, karena ini lumayan panjang juga macetnya. Sampai sebelum ke belokan Jalan Goa Parang ini lumayan macet insan muda. Wow, ini kayaknya emang lagi udah jam 4.11 juga sih. Emang udah lagi jam-jam mau pulang kerja ya insan muda. Ini daerah sini lagi lumayan macet insan muda lagi. Bukan lumayan lagi sih. Oke, kita maju lagi. Ya insan muda di daerah Cimahpar juga ini masih macet insan muda. Oke, untuk yang daerah Sukaraja kesana ini lumayan macetnya dan lumayan panjang sekali ya insan muda. Oke, sampai ke Jalan Raya Sukabuminya juga masih macet. Nah, di Jalan Raya Sukaraja juga ini masih macet insan muda, lumayan panjang. Mungkin karena memang jam pulang pabrik juga ya insan muda kayak gitu. Oke insan muda, ternyata di Jalan Sukaraja mayoritasnya pada macet. Nanti kita bahas sampai ke bundaran. So sambil nunggu ke bundaran, Vita mau puterin dulu lagu buat insan muda yang mungkin lagi berada di daerah Sukaraja juga, biar gak suntuk gitu ya nungguin macetnya. Ini Vita punya lagu Aduh dari Malik The Essential. Ini lagu buat kamu.

San muda, lagi cari HP baru? Ada Snail solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Mau tuker tambah? Bisa dong, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphonenya terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh, insan muda. HP kamu yang rusak pun bisa loh di servis di si Mastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastel. WA official di 0857216216621. Senangnya belanja di si Mastel lah.

Oke, insan muda, yeay. Tadi udah ada lagu cantik sesuai dengan janji diriku yang sudah tadi diriku sebutkan di awal, bahwasannya aku akan membacakan traffic yang ada di Bundaran Sukaraja. Ayo yang ada di live orang Sukaraja, coba ngacung angkat tangannya, yang lagi berada di perjalanan dan lain sebagainya, coba Vita mau tahu. Oke, so kita coba bahas sekarang yang ada di daerah Bundaran Sukaraja. Wow. Oke, di daerah Bundaran Sukaraja sebetulnya enggak secara keseluruhan macet, cuma ada di daerah sebelah kanan. Sebelah kanan bundaran yang kalau misalnya kita turun itu kita ke jalan apa nih? Jalan ke hati dia enggak mungkin. Ke jalan Gandasoli Cirenghas. Yang kalau misalkan turun ke jalan Gandasoli Cirenghas itu bakal lumayan macet. Coba kita bahas dulu ke atas, jangan ke Gandasoli dulu, coba kita lihat dulu. Sepertinya kalau untuk ke jalan yang atas ini sepertinya aman ya. Coba. Iya, insan muda. Ke jalan Nangleng Cirahayu ya.

ini aman banget, insan muda sampai ke atas dianya aman tanpa ada kemacetan, alhamdulillah. Jadi yang buat lagi, insan muda lagi ada di daerah sana, aman banget perjalanannya. Oke, tadi kita udah lihat ke yang daerah sini, coba kita sekarang coba turun ke daerah Gandasoli. Kita lihat di Gandasoli sebagaimana macetnya insan muda ya. Karena kayak kalian suka ini gak sih, suka kayak gerah gitu di mobil ataupun di motornya tuh suka jadi pegel gitu kan kalau misalnya macet. Jadi lebih baik diriku infokan terlebih dahulu. Oke, buat ke daerah Gandasoli. Oke, di daerah Gandasoli aman insan muda, alhamdulillah di sini enggak macet, aman banget. Sampai ke Jalan Baru Sukaraja juga aman. Oke, tadi kita udah bahas di daerah Sukaraja. Coba kita sekarang mundur ke bawah ya insan muda. Kita lihat dari Lapang Merdeka Sukabumi. Coba yang ada di live atau misalnya lagi ada di daerah Lapang Merdeka Sukabumi, ngacung semuanya. Kita coba baca di sebelah sini, apakah lagi macet-macetnya di jam 4:30 ini. Wow. Iya insan muda, di daerah Lapang Merdeka ini lagi lumayan macet, terutama di bundaran yang mau ke arah Jalan Surya Kencana. Di sini lagi lumayan macet insan muda karena udah zona merah ya. Coba kita ke atas, tapi setelah beberapa kilometer itu udah aman sih insan muda, sampai ke Jalan Surya Kencana ke atas, alhamdulillah. Di sini mau belok ke Bayangkara aman, lurus ke Jalan Surya Kencana juga aman. Yang gak aman ini kata orang yang di live, bundaran masa lalu alangkah baiknya untuk dibuang saja ya, untuk bundaran masa lalu jangan diingat-ingat. Karena lebih baik macet gak sih insan muda dibandingin kayak bundaran masa lalu. Oke, untuk ke Jalan Veteran juga aman, agak macetnya cuman sedikit aja. Oke, lanjut coba kita ke daerah bawah. Ini daerah Jalan Raya Cibadak. Dan juga di Jalan Raya Cibadak aman. Nah, di Jalan Raya Cisaat nih insan muda. Di Jalan Raya Cisaat ini lagi lumayan macet ya insan muda, ternyata ini lagi zona merah. Coba apakah kemacetannya sama seperti perhatian dia terhadap kamu? Tidak ada yang tahu. Oke, selebihnya ini aman ya insan muda, enggak ada kemacetan-kemacetan. Coba kita cek ke Jalan Arif Rahman Hakim. Oke, di Jalan Arif Rahman Hakim aman. Tapi ini kalau misalnya kalian lagi ada di jalan apa ini? Oh, masih di daerah Cisaat ternyata. Oh, Jalan Siliwangi. Di Jalan Siliwangi ini lumayan macet ya. Oke, insan muda itu dia. Coba nanti kita bakal bahas lagi dari jalan apa nih namanya? Ini Jalan Raya Cisaat yang paling bawah sesudah belokan Brawijaya. Duh, rindu Cisaat. Oh my god, kata yang di live adalah rindu sama Cisaat. Coba ada kira-kira dia lagi punya pengalaman apa bersama orang Cisaat. Oke, kalau misalkan itu buat nemenin perjalanan kamu yang mungkin lagi santai, yang mungkin jalannya lagi gak macet atau lagi macet, Vita punya lagu yang bakal nemenin kamu insan muda di sore harinya, yaitu ada lagu 100 hidup lagi dari Medra. Enjoy insan muda.

kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, tampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Well, insan muda, yay. Wow, sudah banyak sekali lagu-lagu yang terputar ya. Oke, insan muda, kita bahas lagi seputar traffic. Ini di live lagi rame banget. Ini ada banyak kakak-kakak di sini, oke? Kita sekarang coba cek lagi. Tadi Vito sudah berjanji daerah Jalan Brawijaya. Oke, di Brawijaya aman. Kita coba turun dulu ke bawah ya. Oke, insan muda yang ada di yang rumahnya ada di Jalan Brawijaya. Wow, insan muda. Ini lagi macetnya benar-benar di perempatan. Ya, ini di Jalan Arif Rahman Hakim ini lagi macet insan muda nih. Oh my god, apakah ada insan muda yang lagi di perjalanan di Jalan Arif Rahman Hakim? Ini juga di jalan apa ini ya? Di Jalan Bayangkara insan muda. Ini di Jalan Bayangkara juga ada titik yang macet nih. Terus ini di jalan mana nih? Coba kita cek ya. Di jalan mana-mana? Wait. Wow, ternyata emang lagi banyak. Wow, oke. Wait. Coba kita turun lagi ke bawah ya, insan muda. Kita turun. Oke, ini di jalan Merbabu. Ini aman. Coba ini, wah, ini ada titik yang macet. Di manakah kemacetan itu terjadi? Di Jalan Raya Ciawi. Yang ke arah Benteng macet nggak mbak tadi ya? Kata yang di live yang ke arah Benteng macet gak? Jujur, coba kita cek ke daerah Benteng. Daerah Benteng, oh aman damai kak, daerah Benteng. Alhamdulillah ya, yang daerah Benteng aman nih, aman. Di Jalan Cisereu juga aman. Nah ini kita sudah sampai di deket Jalan Sukaresmi. Coba sebelum belokan ke Jalan Sukaresmi ini ada kemacetan sedikit insan muda kayaknya karena belokan juga. Sekarang kita turun, ini Cisaat ya. Oke, kita turun. Nah ini ada lumayan panjang di Jalan Raya Cisaat deket Gang Pelukis. Mungkin ada yang tahu daerah Gang Pelukis. Nah ini lagi lumayan macet. Apakah kemacetan ini akan berakhir sebentar lagi? Sampai kita ada di perempatan Cikirai Cijambu. Nah ini di sini lagi macet ya, sama udah lagi lumayan merah ya tanda-tandanya nih, lihat. Nah tuh, ini kalau misalnya kalian belok ke Jalan Cikirai ini aman, tapi kalau misalnya kalian lurus ini lagi ada kemacetan di sebelah sini sama udah. Oke, insan muda, kayaknya nanti kita bakal lanjutin lagi. Ini kita nanti bakal bahas daerah mana, Fit? Kita bakal bahas ke daerah Kadudampit. Coba kesini siapa yang ada orang Kadudampit? Insan muda yang rumahnya di Jalan Kadudampit yang ada di live atau mungkin yang dalam perjalanan daerah Kadudampit, please stay tune. Atau yang sekarang lagi mau jalan-jalan ke daerah Kadudampit, santai, Fit akan bahas apakah akan macet ataupun tidak. Tapi sebelum itu kita bakal puterin dulu lagu Less Than A Lover by Jenny. Enjoy insan muda.

Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, menggenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Insan Muda, Vita kembali lagi di ruang dengarnya kamu. Oke, tadi kita udah bahas dan kita ini mau bahas traffic lagi. Sebelum nanti kita bakal membahas soal berita-berita terkini. Jadi untuk membahas berita terkini itu sangat amat bermanfaat buat kamu yang hobi ngegosip. So, kayak ibu-ibu, bapak-bapak, sadayana yang suka ngegosip, duduk. Sekarang kita bakal bahas juga. Tenang, tenang, tenang. Oke, di jalan Kadu Dampit. Di Kadu Dampit ada apa, Vita? Ada Kadu Dampit. Oke, di daerah Kadu Dampit ini lagi lumayan macet. Enggak lumayan, ini macet Insan Muda ternyata. Sampai ke sebelum belokan veteran ini masih macet. Wow, macetnya panjang Insan Muda daerah sini. Coba, coba kalau misalnya macet lagi berapa banyak manusia yang lagi berada di daerah itu. Coba kita hitung. 1, 2, 3, berapa? Iya benar, berapa aja. Oke, kita maju lagi, maju-maju. Kita lagi ada di jalan sebelum Siliwangi dan juga sebelum belokan Cibatu Sukasari. Di sini juga lagi lumayan macet. Wow, daerah dekat SD Negeri 1 Cibatu macet ya, Wak. Ini soalnya dia lagi mungkin lagi emang lagi bubaran orang-orang juga, bubaran sekolah mungkinnya di sebelah sana. Coba di sini apakah ada yang ini yang orang sana jalan Raya Ciawi dan sebagainya. Tapi itu enggak lama-lama banget ya Insan Muda, kan maju, udah aman lagi. Oke, lanjut. lanjut. Kita lihat di sini ada di sebelum ke arah jalan Cibaraja. Coba ngacung siapa yang di sini anak Cibaraja. Oke, di jalan Cibaraja di sini dia lumayan macet Insan Muda. Tapi macetnya enggak yang sepanjang itu, enggak sepanjang kayak di jalan yang tadi. Yang tadi lumayan macet banget. Oke, maju lagi Kak, maju lagi. Wow. Oke. Udah gitu selebihnya ini udah aman banget Insan Muda. Udah zona hijau ya, tidak merah lagi. Oke. Tuh ya, udah aman banget semuanya. Ini di mana ini kita? Di mana coba kita? Di mana-mana hatiku senang. Insan Muda walaupun udah sore kan harus tetap semangat ya. Harus tetap bahagia. Ini di Jalan Raya Cibadak ternyata Insan Muda. Aman ya? Oke, Insan Muda. Oke, karena udah sampai ke Jalan Lingkar Selatan ya. Di Jalan Lingkar Selatan agak macet sedikit sih Insan Muda ini ke Jalan Tangkil Agrabinta ya. Di sini agak macet. Oke, ada yang orang Tangkil Agrabinta? Coba orang-orang Tangkil, adakah orang Tangkil di sini? Coba diacungkan tangannya di live TikTok kita atau mungkin Insan Muda yang ada di Instagram kita, di Facebook mungkin coba kirim. So, kayak Insan Muda, biar kalian lebih tenang lagi dan juga lebih bahagia lagi, ada lagu Hey Girl dari Boy Pablo. Kita dengarkan lagu-lagu ini sebelum kita masuk ke edisi membacakan berita Sukabumi. Enjoy

Okay, insan muda, wide awake, asik. Sore-sorenya ditemenin sama wide awake. Okay, insan muda. Seperti yang sudah Vita katakan tadi, Vita akan membahas berita-berita tour update. Coba kita lihat, ada berita apa Vita yang diupdate gitu kan? Okay, di sini ada berita yang pertama kita, yaitu ada yang berjudul puluhan tahun tak dikeruk kapal nelayan terjebak di dermaga PPNP Pelabuhan Ratu. Coba orang Pelabuhan Ratu. Coba kita baca insan muda siapa yang di sini kepo sama isi beritanya yang di live. Yuk dengerin. Sejumlah kapal nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu atau PPNP Kabupaten Sukabumi kesulitan keluar masuk kolam dermaga. Kondisi itu terjadi saat air laut surut diperparah dengan kondisi dasar kolam yang dinilai semakin dangkal akibat endapan lumpur. Wow, ternyata di sana lagi surut ya airnya insan muda. Ini by the way beritanya terbaru loh ya, baru banget di hari ini di 4 September ini. Saat air laut surut total, sebagian dasar kolam dermaga bahkan tampak mencuat ke permukaan. Endapan lumpur tebal bercampur bebatuan, kerikil dan pasir terlihat di sejumlah titik. Dan kondisi tersebut membuat aktivitas nelayan terganggu karena kapal yang mau keluar jadi menunggu air kembali pasang. Bahkan dalam kondisi tersebut, kapal terpaksa ditarik menggunakan kapal lain menuju bagian kolam yang lebih dalam. Wow, jadi kayak kerja dua kali gitu ya. Okay. Terus katanya di sini bilang kalau misalnya kapal yang kandas saat air surut harus menunggu hingga air pasang agar dapat kembali bergerak. Jika harus segera beraktivitas, kapal terpaksa ditarik oleh kapal lainnya. Okay, buat para nelayan-nelayan yang ada di sana, semangat. Semoga ketika nanti kakak-kakak nelayan lagi buru-buru banget, harus cepet-cepet buat bekerja dan juga beraktivitas, semoga dipermudah dan semoga airnya cepat pasang lagi dan enggak surut. Bahkan di sini Alpiansyah berharap pengerukan tidak menunggu sampai terjadi kecelakaan atau kerusakan kapal yang lebih parah. Ia meminta persoalan tersebut segera mendapatkan perhatian agar aktivitas nelayan di PPNP Pelabuhan Ratu tidak terus terganggu. Iya, insan muda ini aku setuju banget karena kayak memang kita tuh ketergantungannya beda-beda ya. Ada yang misalnya ketergantungan sama bensin dan sebagainya. Kayak nelayan juga nih dia lagi berketergantungan dengan pasang surutnya air laut. Jadi mana kalau misalnya si airnya surut, pasti kapal nelayan jadi susah. Kita doakan saja semoga teman-teman kita, kakak-kakak kita yang ada di Pelabuhan Ratu yang airnya lagi surut sekarang, semoga cepat pasang biar bisa beraktivitas dan juga tidak terganggu aktivitasnya. Amin. Oke, berita selanjutnya nih insan muda, kita bakal bacain dua dulu ya. Tak ada tanda luka, dokter sebut jasad bayi yang ditemukan di warung doyong akan diautopsi. Wow, kenapa nih sampai diautopsi? Coba kita cek ya. Kayaknya seru nih insan muda. Jenazah bayi laki-laki yang ditemukan di bawah jembatan di jalur Lingkar Selatan, tepatnya di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Wardoyong, Kota Sukabumi, kini berada di Rumah Sakit Umum Syamsuddin. Wow. Ketua Tim Penanganan Keluhan sekaligus Humas RSUD R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi, Dr. Irfan Nugraha Triputra Irawan, mengatakan jasad bayi tersebut tiba di rumah sakit sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat pada hari Kamis. Katanya jasad bayi diantar oleh polisi dari Polsek Wardoyong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dr. Irfan mengatakan saat pertama kali diterima pihak rumah sakit, jasad bayi dalam kondisi terbungkus plastik bening yang kemudian dilapisi kembali dengan kantong berbahan kain. Oke, berdasarkan pemeriksaan awal, bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki, tidak ditemukan tanda-tanda perlukan pada tubuhnya, dan kondisi jasad bayi masih baik dan belum mengalami pembusukan. Kondisi tubuhnya juga masih lengkap, termasuk tali pusat dan juga area-area yang masih melekat. Oke. Wah, ternyata untuk memastikan kondisi bayi saat dilahirkan apakah dalam keadaan hidup atau meninggal serta mengetahui penyebab kematiannya, dokter itu memutuskan serta berdasarkan arahan penyidik untuk dilakukan autopsi. Berarti dia memang tidak diketahui ya kenapa penyebab kematiannya. Terus juga disini dibilang kalau pemeriksaan autopsi akan dilakukan oleh dokter forensik. Terkait kondisi dan penyebab kematian bayi tersebut juga belum dapat dipastikan sebelum pemeriksaan forensik dilakukan, ucapnya. Dan saat ini jasad bayinya masih berada di rumah sakit dan disimpan di dalam lemari pendingin ataupun jenazah. Dan juga diberitahukan sebelumnya, warga Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Wardoyong, Kota Sukabumi digegerkan dengan penemuan jasad bayi berjenis kelamin laki-laki di bawah jembatan Cijambe sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Jasad bayi tersebut ditemukan dalam sebuah kantong plastik berwarna merah dan sudah mengeluarkan bau. Wow. Kayak mau tahu kelanjutannya kayak gimana? Nanti kita bakal bahas, kita bakal cut dulu sama lagu. Ternyata memang lagi lumayan sering ya. Oke. Enjoy sama muda Dua Lipa by Training Session.

Well, insan muda, okay. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi. Gimana lagunya? Lagu Kupu-kupu dari Tiara Andini. Apakah kalian juga jadi butterfly era? Okay. Next, ini ada lagu, ada dari sukabumiupdate.com juga. Cari bambu, warga temukan jasad bayi dalam kantong di bawah jembatan jalur Lingsel Sukabumi. Wow, masih nyambung sama berita yang tadi juga ya. Warga Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Wardoyong, Kota Sukabumi digegarkan dengan penemuan jasad bayi berjenis kelamin laki-laki di bawah jembatan Cijambe, jalur Ringka Selatan, Kamis 3 September 2026 sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Jasad bayi tersebut ditemukan dalam sebuah kantong plastik berwarna merah. Saat ditemukan, jasad bayi mulai mengeluarkan bau. Kasih Humas Polres Sukabumi Kota, Ibda Aderuli, membenarkan adanya penemuan jasad bayi tersebut. Berdasarkan laporan sementara, kata Ade, jasad bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh warga bernama AS yang saat itu sedang mencari bambu di bawah jembatan. Kemudian merasa curiga setelah melihat gundukan sampah berupa kantong plastik berwarna merah yang berada di samping pohon pisang.

tersebut dievakuasi ke rumah sakit Syamsuddin Kota Sukabumi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Menurut AR, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas bayi serta mengetahui kronologi lengkap terkait penemuan jasad tersebut. Hingga kini polisi masih mendalami kasus tersebut termasuk mencari informasi terkait pihak yang diduga berkaitan dengan pembuangan jasad bayi tersebut. Oh my god, insan muda, ternyata akhir-akhir ini lagi banyak kegiatan ya. Bukan kegiatan dong, Vita. Lagi banyak banget kejadian, maksudnya maaf. Gimana kalau misalnya KAS itu adalah kita yang tiba-tiba ketemu sama jasad bayi, gimana shocknya dia ngelihat itu? Kalian bayangin deh. Terus kita langsung aja next ke berita selanjutnya. Kita move on dulu sebentar. Gak kerasa ya, san muda, ini kita udah mau maghrib aja. Apakah kalian sudah sampai di rumahnya masing-masing atau kalian masih dalam perjalanan? Masih ditemenin sama Vita tentunya ya. Next, ini ada Kapolri dukung Wali Kota Sukabumi pertama Mr. R. Samsudin jadi pahlawan nasional. Wow, kenapa nih? Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan dukungan penuh terhadap usulan pengangkatan Tokoh Persatuan Umat Islam atau PUI asal Sukabumi, Mr. Raden Samsudin, sekaligus Wali Kota Sukabumi pertama sebagai pahlawan nasional. Dukungan tersebut disampaikan Listio Sigit saat menghadiri kegiatan Kemah Nasional Pramuka di Salbintana di Camping Ground Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis. Di hadapan ribuan peserta, Listio menilai Mr. R. Samsudin memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Mr. R. Samsudin atau Raden Samsudin diketahui pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun BPUPKI. Dan Listio menekankan pentingnya peran pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk lebih aktif memperjuangkan pengusulan Mr. R. Samsudin sebagai pahlawan nasional, yang tentunya dari Pak Bupati, Wali Kota, dan wabil khusus yang sekarang berada di staf kepresidenan, karena tinggal melangkah satu langkah sudah dekat. Kalau saya bagian mengawal dari belakang, ungkapnya seperti itu, insan muda. So, katanya di sini dia juga bilang, selain itu sebagai salah satu tokoh pendiri organisasi keagamaan tertua di Indonesia, disebut memiliki peran dalam pembentukan Kiai Haji Abdul Halim asal Majalengka dan Kiai Haji Ahmad Sanusi asal Sukabumi dalam proses pembentukan PUI. Wow. Berarti kita sangat amat menghargai jasa para pahlawan ya, insan muda. Oke, okay, kayaknya kita cut dulu pakai lagu. Ini ada lagu Sunset di Tanah Anarki dari Superman Is Dead. Enjoy, insan muda.

Hai muda, lagi cari HP baru? Ada sih Mas Tel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja loh. Mau COD? Bisa juga. Si Mas Tel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mas Tel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mas Tel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mas Tel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mas Tel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mas Tel. WA official di 0857 21 621 621. Selanjutnya belanja di si Mas Tel.

Well, insan muda, yay, masih balik lagi bersama Vita di sini, tentunya yang bakal menemani kamu, yay. Aku temenin kok, tenang aja, walaupun kalian nggak ditemenin sama kekasih kalian, ada Vita yang nemenin kalian setiap saat, yay. Oke, insan muda, lanjut kita bakal bahas beritanya lagi. Ternyata ya insan muda, ternyata Sukawuyu tuh punya banyak banget berita loh. Apa nih? Ada berita segera dibangun. Apa yang dibangun? Kepercayaannya asik. Peletakan batu pertama jembatan Lewi Dingding mulai dilakukan. Coba kita baca beritanya. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menghadiri apel persiapan dan kegiatan bersih-bersih lokasi peletakan batu pertama pembangunan jembatan Lewi Dingding di Kampung Lewi Dingding, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jampang Tengah pada hari Jumat. Wow, hari ini ya ternyata. Kegiatan gotong royong peduli lingkungan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut sekaligus menyambut hari jadi ke-156 Kabupaten Sukabumi. Wow. Rangkaian kegiatan diawali dengan apel yang dilanjutkan penyerahan alat kebersihan secara simbolis kepada perwakilan peserta. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih di sekitar lokasi pembangunan jembatan Lewi Dingding. Wow. Bertindak sebagai inspektur upacara, asisten teritorial Koarmada RI Laksamana Budi Mulyadi hadir mewakili sekaligus membacakan amanat tertulis Panglima Koarmada RI Laksamada. Oke. Dalam amanat tersebut disampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan aksi bersih-bersih sungai dinilai menjadi langkah yang strategis untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan juga nyaman bagi masyarakat sekitar. Kebersihan lingkungan tidak dapat dijaga oleh hanya satu orang atau satu pihak. Dibutuhkan kepedulian dan juga partisipasi bersama, mulai dari unsur pemerintahan, TNI, Polri, lembaga kemasyarakatan, hingga seluruh lapisan masyarakat, ujar Laksamana Budi Mulyadi mengutip amanat Panglima Koarmada RI. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem sungai, penumpukan sampah di bantaran maupun aliran sungai yang tidak hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi juga dapat menghambat aliran air dan berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan dalam jangka panjang. Melalui kegiatan ini, mari kita jadikan momentum untuk membantu kebiasaan menjaga kebersihan. Kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan harus terus ditumbuhkan di tengah masyarakat, tambahnya. Bener banget insan muda, karena kita juga gak bisa bilang kalau misalnya banyak sampah itu rapi ya insan muda. Kita juga punya keestetikan di mata kita, dan mata kita tuh sama loh. Kalau misalnya ngeliat sampah banyak itu kayak merasa numpuk banget ya gitu. Melalui kolaborasi pembersihan area jembatan Lewi Dingding tersebut, sinergi antara TNI, pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan juga masyarakat setempat diharapkan semakin kuat. Pembangunan jembatan Lewi Dingding nantinya diharapkan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain mendukung konektivitas, keberadaan infrastruktur tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi warga Jampang Tengah dan wilayah di sekitarnya, ujar Asep. Wow, ternyata insan muda, kita lagi mendapatkan hadiah ya, sekaligus ini hadiah karena ada peletakan batu pertama di jembatan Lewi Dingding. Semoga lancar dan juga selalu aman-aman aja. So insan muda, kita puterin dulu lagu Aku Harus Pergi dari Wisnu. Kita cut dulu biar kita langsung nanti bahas lagi ke yang lain. Jangan lupa komen-komen ya insan muda di live TikTok kita. And enjoy.

Well, insan muda, ya balik lagi sama Vita di sini. Oke, kita lanjut ya insan muda. Ada pembahasan apa lagi nih, Vita? Oke. Kita masih bahas berita yang tadi, yang soal penanganan sampah juga yang tadi ada di jembatan Lewi Dingding. Kita harus berdoa bersama-sama insan muda, karena kita bisa tahu kalau misalnya sampah itu sekarang tuh emang lagi bener-bener jadi hot topic banget dimanapun dan kapanpun, ya kan. Karena kayak kita gak bisa memungkiri juga bahwasannya memang hampir setiap saat tuh kita menggunakan sampah ya. Kayak misalnya kan minum, beli minum gitu juga tiba-tiba suka ada sampah, ya kan. Kita gak ada yang tahu juga. Nah, soal insan muda, sebelum kita masukin waktu sholat maghrib, kita bahas lagi soal sampah yang tadi. Coba kalau misalnya insan muda sendiri, biasanya kalau ngeliat sampah kayak gimana nih? Apakah sudah ada juga yang menerapkan reduce, reuse, recycle dan lain sebagainya? Atau misalnya insan muda biasanya sudah buang sampah pada tempatnya atau bagaimana? Coba Bodon yang kasih tau ke Vita. Nah insan muda, kalian masih inget gak sih soal seputar kebakaran-kebakaran yang kayak gitu? Nah di sini ada berita dari Sukabumi Update juga, dan ini tuh beritanya hari kemarin, kebetulan tidak hari ini. Jadi kita putar yang hari ini kan. Nah beritanya adalah kebakaran hanguskan 1 hektar lahan jati di Bantar Gadung Sukabumi. Wow insan muda, jujur aja ini lagi ada di beberapa tempat ya. Kayak dari kemarin lagi daerah Kalimantan dan sebagainya juga lagi banyak banget yang terkena kebakaran. Di Sukabumi juga ternyata terjadi kebakaran insan muda kemarin malam. Oke kita baca ya. Kebakaran lahan dan juga hutan karhutla melanda area kebun jati milik warga di Kampung Citamiang RT 4 RW 6 Desa Bantar Gadung, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis 3 September 2026 saat malam hari. Peristiwa yang membakar alang-alang di area seluas kurang lebih 1 hektar tersebut sempat memicu kepanikan warga lantaran titik kobaran api berada sangat dekat dengan area pemukiman. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan P2BK Bantar Gadung, Sihabudin, mengatakan bahwa laporan kebakaran pertama kali masuk sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Titik kebakaran berada sangat dekat dengan pemukiman warga, jaraknya hanya sekitar 50 meter. Wow, insan muda bayangin. Dengan pemukiman warga itu jaraknya cuma 50 meter, berarti kebayangin kalau misalnya apinya sangat besar pasti kerasa itu. Api membakar vegetasi alang-alang kering di area kebun jati dengan luas area terdampak diperkirakan mencapai kurang lebih 1 hektar, ujar Sihabudin Kamis malam. Merespon ancaman perambatan api ke rumah warga, tim gabungan yang terdiri dari Pos Damkar Pelabuhan Ratu, P2BK Bantar Gadung, unsur kecamatan, ORC Dinas Sosial, serta warga setempat langsung berjibaku memadamkan si jago merah. Kebakaran api akhirnya berhasil dilokalisasi dan dinyatakan padam sepenuhnya pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Bayangin insan muda, kayak ini benar-benar lama banget, dari jam 6 dia dapat kabar bahwa terjadi kebakaran dan apinya padam pada pukul 19.45. Kebayang ya lamanya. Hingga saat ini penyebab pasti munculnya titik api di kebun jati tersebut masih belum diketahui dan berada dalam penyelidikan. Mengingat kondisi vegetasi yang mengering selama musim kemarau, Sihabudin mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang memicu percikan api. Masyarakat juga dihimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melapor kepada petugas apabila melihat adanya titik api atau asap dari daerah area kebun dan lahan pungkasnya. Insan muda, ya insan muda, kita juga bisa tahu ya kalau misalnya emang banyak banget dan juga ini lagi musim hujan, kita pasti lagi rame-ramenya gitu ya, kebakaran dan sebagainya, karena memang cuaca juga emang lagi panas-panasnya. So insan muda, ternyata yang terjadi kebakaran bukan hanya di daerah Kalimantan saja, Papua dan sebagainya, tetapi juga terjadi di area yang ada di kota Sukabumi. Oke, so insan muda, coba kita lihat dulu apakah ada berita-berita yang lain gini. Dan sebentar kita juga sudah mau memasuki azan maghrib ya insan muda. Bagaimana, apakah kalian semua sudah berada di rumahnya masing-masing dan lain sebagainya? Oke, kita bakal puterin dulu. Karena ini sudah jam 17.49, kita bakal puterin dulu Dina Dinadin Amiza dengan judul Kekal. Enjoy insan muda.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Wow. Nah, coba kita baca dulu insan muda di sini sampai ada 8 rumah yang terbakar. Kenapakah dan apa penyebab dari rumah terbakar tersebut? Oke. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Kampung Cimahi Girang RT22, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kedudampit, Kabupaten Sukabumi pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026 malam. Sebanyak 8 rumah warga terdampak dalam musibah tersebut. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan P2BK Kedampit Didin Saripudin mengatakan peristiwa tadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Wow, berarti sudah malam sekali ya insan muda. Berdasarkan informasi, api diduga kuat berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Nah insan muda, ini dia nih tanda penyebabnya, yaitu terjadinya korsleting listrik di salah satu rumah warga. Nah insan muda, please keep safety di rumah kalian ya. Jangan lupa selalu dicek kalau misalnya ada kabel-kabel yang sudah terbuka, jangan digunakan lagi, dan juga tolong dicek kalau misalnya ada saklar yang tidak digunakan, segera dimatikan juga. Kejadian pertama akibat korsleting listrik dari rumah Bapak Ending, kemudian api membesar dan menyambar ke rumah yang lain, ujar Didin dalam keterangan yang diterima sukabumiupdate.com. Akibat kejadian tersebut, 7 rumah mengalami rusak berat dan 1 rumah rusak ringan di rumah Ending. Api tak hanya meratakan bangunan, tetapi juga menghanguskan 3 unit sepeda motor dan juga 1 sepeda listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, tetapi 8 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya yang masih berada di sekitar lokasi kejadian. Wow, insan muda. Alhamdulillahnya di kejadian ini tidak ada korban jiwa. Berarti apinya tidak terlalu parah ya insan muda kalau seperti itu. Sementara itu, Komandan Posko 6 Damkar Cisaat, Unang Sofian, menyebutkan laporan kebakaran diterima pihaknya pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, dan petugas kemudian tiba di lokasi pukul 22.49. Satu petugas datang, kobar api sudah membumbung tinggi katanya. Menurut Unang, laporan yang diterima petugas dinilai cukup terlambat karena saat tiba di lokasi api sudah membesar. Kondisi rumah yang sebagian sudah cukup tua serta situasi musim kemarau membuat api lebih mudah merambat. Dalam proses pemadaman, Damkar menerjunkan 3 armada yang berasal dari Posko Cisaat, Posko Cibadak, dan juga Dampar Kota Sukabumi. Proses pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan pendinginan. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada sisa bara yang dapat kembali memicu kebakaran. P2BK Kedampit bersama unsur terkait juga melakukan asesmen di lokasi dan juga berkoordinasi dengan pemerintah desa Cikahuripan, Damkar Kabupaten Sukabumi, serta unsur Forkopimkam Kedampit. Dalam penanganan tersebut turut hadir petugas Damkar Kabupaten Sukabumi, Kapolsek Kedampit, Babinsa, Babinkam Timnas, dan juga Satpol PP, Tagana, perangkat desa Cikahuripan, dan juga Pramuka. Untuk kebutuhan mendesak, para korban membutuhkan material bangunan, pakaian, logistik, makanan, serta kebutuhan lainnya. Sementara total kerugian masih dalam pendataan dengan perkiraan sementara mencapai ratusan juta rupiah. Wow, insan muda, kita harus selalu berhati-hati ya, karena kita nggak tahu kapan si jago merah akan datang. Bahkan dari korsleting listrik saja dapat menyebabkan adanya 8 rumah yang harus mengungsi ke saudara-saudara yang ada di sekitarnya, insan muda. Semoga insan muda yang ada dimanapun kalian berada, semoga selalu hati-hati dan juga keep safety sama barang-barang yang ada di sekitar kalian, karena kita gak tahu kapan ada jago merah ataupun hal-hal yang lainnya akan terjadi insan muda. Oke, selanjutnya kita cek lagi ada berita apa. Wow, akhir-akhir ini Tante Sukabumi lagi banyak banget ya berita kebakaran dari tanggal 1 September nih insan muda. Coba ini juga, ada kandang ayam 2 lantai di Waluran Sukabumi terbakar, sekitar 50% mati terpanggang. Insan muda, bayangin kandang ayam yang biasa jadi sumber rezeki sekarang terbakar, sekitar 50%-nya mati terpanggang, insan muda. Coba kita lihat, kita baca dulu ya. Kebakaran melanda sebuah kandang ayam milik Hayami di Kampung Cigodek Cibojong, Desa Mekarmukti, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, pada hari Kamis 3 September 2026 pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warga setempat, Dedi Arianto, mengatakan kebakaran diduga dipicu korsleting listrik saat peristiwa terjadi. Kandang tersebut masih dipenuhi ayam pedaging yang berusia sekitar 35 hari. Kejadiannya sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, diduga dari korsleting listrik lagi nih insan muda ternyata. Wow, ternyata selain kejadian yang tadi, terjadi juga korsleting listrik di kandang ayam. Menurut Dedi, kandang ayam tersebut memiliki luas sekitar 100 meter x 10 meter dan terdiri dari 2 lantai. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti luas bagian kandang yang terbakar. Saat kejadian, kandang masih dipenuhi ternak karena proses penjarangan ayam baru mulai dilakukan. Akibat kebakaran tersebut, diperkirakan sekitar 50% ayam yang berada di dalam kandang mati terpanggang.
usia

Ayam baru 35 hari, kandangnya masih penuh, baru mulai penjarangan, diperkirakan sekitar 50% ayam terbakar, ujarnya. Diperkirakan terdapat sekitar 3.000 hingga 4.000 ekor ayam yang selamat dari kebakaran tersebut. Dengan jumlah itu, total populasi ayam di dalam kandang sebelum kejadian diperkirakan mencapai sekitar 10.000 ekor. Wow, Isan mudah bayangin dari 10.000 ekor dan yang tersisanya sekitar 3 sampai 4.000, berarti yang hangus terpanggang sekitar 6.000 ekor ayam, Isan mudah. Sementara itu, Camat Waluran Asep Mustopa membenarkan adanya peristiwa kebakaran tersebut. Ia mengatakan personel dari pihak kecamatan, pemerintah desa Mekar Mukti, serta warga telah berada di lokasi untuk membantu proses penanganan. Petugas pemadam kebakaran dari Damkar Ciemas dan Damkar Jampang Kulon juga dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Personel kecamatan, Pamdes, dan warga sudah di lokasi. Dari Damkar Ciemas dan Damkar Jampang Kulon juga sedang melakukan pemadaman, kata Asep. Hingga berita ini ditulis, petugas masih melakukan upaya pemadaman dan juga pendinginan di lokasi kejadian untuk memastikan api tidak kembali menyala. Pihak tersebut juga masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah ternak yang terdampak serta total kerugian material akibat kebakaran tersebut. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan dan pendalaman pihak terkait. Dugaan awal dikarenakan dipicu oleh korsleting listrik, Insan Muda. Wow, ruginya bukan rugi lagi, Insan Muda. Itu bisa dibilang rugi bandar loh, Insan Muda. Karena ini benar-benar dari yang awalnya 10.000 ayam langsung jadi tinggal 2.000. 4.000 ayam. Berarti yang terbakar sekitar 6.000 ya, Insan Muda. Wow. Terlalu menyedihkan, Insan Muda. Semoga sang pemilik ayam mendapatkan ganti yang luar biasa. So, Insan Muda, kita cut dulu. Ada lagu Lesung Pipi dari Raim Laude. Enjoy!

Muda. Oke, kita lanjut lagi ya Insan Muda. Ada berita apa lagi nih? Tadi kita sudah membahas banyak sekali seputar kebakaran. Kita lihat ada berita terbaru soal fraksi DPRD Sukabumi nih. Kenapa nih DPRD Sukabumi? Cek. 7 fraksi DPRD Sukabumi bedah perubahan APBD 2026, tekankan efektivitas anggaran publik. Wow, kenapa nih? Tahapan dan pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda perubahan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah APBD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2026 memasuki fase yang krusial. Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Sukabumi mendesak agar penyesuaian postur fiskal daerah tidak sekadar ubah angka di atas kertas, tetapi wajib berdampak langsung bagi masyarakat. Masukan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar bupati mengenai Raperda perubahan APBD 2026 di ruang sidang utama DPRD pada hari Jumat 4 September 2026. Sebanyak 7 fraksi yang menyampaikan lembar pandangan umumnya meliputi fraksi Golkar, Gerindra, PKB, PKS, PD Perjuangan, Demokrat, dan juga PPP. Ketua DPRD Kota Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menegaskan bahwa pandangan umum fraksi merupakan manifestasi fungsi pengawasan dan juga penganggaran atau budgeting legislatif untuk memilah prioritas pembangunan daerah. Pandangan umum fraksi merupakan bentuk fungsi DPRD dalam memberikan catatan, masukan, dan juga koreksi terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah. Yang terpenting, perubahan APBD harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, ujar Budi. Budi menambahkan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah pada sisa tahun anggaran 2026 mengharuskan Pemkab Sukabumi cermat menetapkan skala prioritas. Setiap alokasi belanja yang tambah atau digeser wajib ditujukan untuk membiayai program yang memiliki daya dongkrak atau leverage tinggi terhadap kesejahteraan publik serta percepatan pencapaian target RPJMD. Anggaran yang tersedia harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung serta mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Sukabumi, katanya Insan Muda. Lanjut, merespons pandangan kritis legislatif, Wakil Bupati Sukabumi Andreas menyatakan pihak eksekutif menyambut baik seluruh masukan, saran hingga koreksi yang dilayangkan oleh 7 fraksi DPRD. Setiap pandangan, masukan maupun koreksi dari fraksi akan menjadi bahan evaluasi dan juga pembahasan bersama. Pemerintah daerah tentu berkepentingan agar perubahan APBD ini dapat disusun secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, kata Andreas. Menurut Andreas, jajaran pemerintah daerah akan menyusun tanggapan resmi Bupati guna menjawab seluruh poin pertanyaan yang diajukan fraksi sebelum melangkah ke tahapan pembahasan bersama panitia khusus ataupun pansus. Wow, Insan Muda, ternyata seru ya berita-beritanya ini. Nah, ini bisa jadi berita terakhir yang akan Vita sampaikan pada malam hari ini. Coba Insan Muda, absen. Kalian sudah berada di mana dan apakah sekarang kalian lagi bersantai ria? Ini yang lagi di live TikTok, lagi pada ngapain Insan Muda? Coba dong di komen. Nah, dari tadi kita udah bahas soal kebakaran DPR, udah gitu juga beberapa temuan-temuan jenazah bayi. Sekarang kita bakal ngebahas soal air terjun dalam satu kawasan. Wow, ternyata banyak ya ini yang harus kita bahas-bahas juga. Coba kita lihat soal air terjun. Tapi ya Insan Muda, aku mau nanya deh, kalau misalnya kalian sering gak sih main ke curug-curug kayak gitu? Apa memang kalian kalau misalnya lagi lelah kalian selalu bermain ke curug? Jujur Vita belum pernah ke curug Insan Muda. Coba rekomendasi curug mana yang sangat amat nyaman. Nah ini nih, tak banyak yang tahu Curug Bedil Subang punya beberapa air terjun sekaligus. Wow, di Subang memiliki sejumlah wisata alam yang belum banyak diketahui wisatawan. Soalnya, wow, Insan Muda Monoska ternyata ini berada di daerah Subang. Wait. Nah, ini nih. Nah, Insan Muda, ngomong-ngomong ya, soal curug, ini ada berita tentang 2 jam pencarian remaja tenggelam di Curug 3 Jayanegara Sukabumi ditemukan meninggal. Kenapa nih Insan Muda? Coba kita lihat ya. Setelah dilakukan pencarian selama sekitar 2 jam, pasal 18 remaja asal Desa Taman Sari, Kecamatan Cikidang,
Kabupaten Sukabumi yang tenggelam di kawasan wisata Curug 3 Perkebunan Jayanegara, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Wow, korban ditemukan oleh tim gabungan di sekitar lokasi awal tenggelam, tepatnya di bawah pusaran air Curug 3 Jayanegara yang sebelumnya menjadi fokus pencarian. Relawan Pramuka Peduli Kabupaten Sukabumi Rianto mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Saat setelah menerima laporan, tim gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencarian. Kejadian tenggelamnya sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami menerima laporan sekitar pukul 14.50. Pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, korban akhirnya berhasil dievakuasi dari dalam sungai. Wow, lumayan lama ya Isan Muda dievakuasinya. Berdasarkan hasil asesmen dan juga keterangan saksi di lokasi, korban datang ke Curug Tilu bersama dua rekannya. Ketiganya sempat bermain dan juga berenang di tepian sungai sebelum tanpa disadari bergerak ke area bawah air terjun yang memiliki pusaran. Menurut Rianto, pencarian dilakukan dalam kondisi yang cukup sulit karena keterbatasan peralatan. Tim hanya mengandalkan perlengkapan sederhana seperti pelampung, tambang, bambu, dan juga besi yang dibentuk menyerupai jangkar untuk menjangkau area pusaran air. Selain melakukan penyisiran dari permukaan, sejumlah relawan juga sempat melakukan penyelaman dengan menggunakan tambang pengaman yang diikatkan ke tubuh. Namun, derasnya arus dan juga tekanan air di bawah curug ini membuat kesulitan, katanya Insan Muda. Karena namun deras air dan tekanan air di bawah curug membuat proses pencarian harus dilakukan secara hati-hati dan juga bergantian, Insan Muda. Wow. Terus, setelah beberapa kali upaya, pencarian tim akhirnya berhasil menemukan korban tidak jauh dari titik awal tenggelam. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Petugas kesehatan dari Puskesmas Cikidang turut melakukan pemeriksaan sebelum jenazah dipulangkan. Isan Muda, buat yang suka banget main ke curug, please stay safe juga. Karena ini sangat amat berbahaya kalau misalnya kalian sampai tenggelam kayak gini. Karena kita gak tahu ya kapan celaka itu tiba, Insan Muda. Please tetap hati-hati. Oke Insan Muda, kita bakal cut dulu pakai lagu dari Rizky Febrian yang judulnya adalah apa coba? Ada yang tahu judulnya apa? Bukan. Judulnya adalah Mencinta Tanpa Arah dari Rizky Febrian. Enjoy.

Lensa Muda balik lagi sama Vita. So ini sudah menunjukkan jam 18.49 sebelum Vita pergi dari, bukan pergi sih, selesai maksudnya dari ruang dengar kamu. Vita pengen baca ini salam-salam manja dari teman-teman. Oke, yang pertama dari Kak Sadin yang ada di Facebook nih, Insan Muda, katanya selamat petang bos, Vita selamat bersiaran kembali, jaga diri dan jaga kesehatan, happy-happy. Terima kasih Kak. Selanjutnya ada dari Kak Itnai. Assalamualaikum Teh Vita, waalaikumsalam Gunung Cupu, sedang kasih Ciamis hadir, makasih, sehat selalu dan juga makin sukses, amin ya robbal alamin, terima kasih banyak. Selanjutnya, wow, ada dari Insan Muda yang selalu stay tune kapanpun dan dimanapun nih Kak. Katanya Gianyar Bali hadir prime time. Assalamualaikum, waalaikumsalam Abah Waisel. Selamat sore Nevita, selamat sore, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya, and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih banyak. Wow. Lalu terakhir ada dari Tumium Virgo yang mengatakan warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Wow, semangat-semangat banget ya Insan Muda. Oke, okay, Insan Muda, jam telah menunjukkan pada pukul 18.50 yang berarti kita harus selesai dulu dari ruang dengar kamu. Terima kasih sebanyak-banyak-banyaknya karena kamu udah mau dengerin Vita dari jam 4 sampai jam 7 malam ini. Mohon maaf sekali kalau misalnya Vita sebagai penyiar baru masih ada salah-salah kata dan juga sikap-sikap yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di esok hari dan juga esok-esoknya. So Insan Muda, selain ini kita bakal ada program TGIF yang akan dibawakan sama Kak Haidar dan juga Kak Leindra. Wow, siapa yang kangen sama yang dulu tuh ada namanya 3G Insan Muda. Oke Insan Muda, karena kayak gitu Vita bakal puterin satu lagu sebagai akhir dari kita, yaitu ada lagu Mencintaimu dari Mahalini. Terima kasih banyak, see you next time and bye-bye Insan Muda. Happy weekend.

0: 92.3 Best FM, Sekolah Miss Number 1 Hits Music Station.
1: Yo yo yo yo, halo insan muda, selamat malam, malam di malam Sabtu, malam weekend.
0: Iya betul banget ya, seperti biasa di malam Sabtunya di hari Jumat di sini ada Haidar
1: dan aku Lendra
0: yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara
1: TGIF. Thanks God Indie Friday.
0: Nah itu dia yang pasti kita bakal ngapain aja nih Lendra.
1: Di sini kita bakal ngebahas skena musik indie di Indonesia maupun di luar negeri.
0: Yaps, dan rilisan lagu yang terbaru mungkin, dan di sini kita bakal bahas ada beberapa band atau mungkin juga musisi yang baru aja merilis lagu terbarunya. Kita spill satu lagu kali ya. Ini ya opening song untuk kamu, Donggar, kisah sedih kontemporer.

0: Oke, itu dia kisah sedih kontemporer ya, air dan api.
1: Betul banget. Ini bisa dibilang mirip bang lagunya bang.
0: Tahu
1: gak miripnya sama siapa?
0: Naif.
1: Betul.
0: Betul. Sampai kapan kita benarkan lagu Naif?
1: Itu.
0: Naif dan api.
1: Tapi itu kalau di Naif lebih bahagia ya. Di sini yeah, lebih rada-rada depresi nih.
0: Ah, beda ya.
1: Beda vibes-nya. Kayak lebih depresi gitu sih.
0: Tapi kalau di Naif juga sama sih. Ini ke masalah percintaan tapi.
1: Iya sih, tapi si suasana lagunya.
0: Oh iya, suasana lagunya. Terus juga ini kayaknya liriknya ada yang berbeda juga gak sih? Enggak emang.
1: Iya, yeah, di awal.
0: Iya, di awal ya.
1: Di awal
0: ya. Enggak emang pek sama gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin lagu Naif di berapa bulan lalu juga, 2 bulan lalu kayaknya ya, yang Delantis juga baru aja nge-remake lagu Piknik.
1: Oh iya, yang dari Delantis juga ya?
0: Iya, ya Piknik kali ini juga ada yang Air dan Api dari Naif juga nih dong.
1: Wow.
0: Tapi itu lagu yang baru aja dirilis tadi Dongker ya?
1: Yap, betul banget.
0: Tepatnya album gak sih?
1: Album. Jadi ini jatuhnya Insan Muda Dongker ini baru aja ngerilis album baru. Yang namanya itu... Bentar, saya lupa. Melankolia Radikal. Dan bisa dibilang ini jadi album dari sekian lamanya Dongker tidak merilis album lagi. Kayak dulu tuh... album terakhir tuh 2025 sih sebenarnya.
0: Ya, yang kemarin ya.
1: Iya, I Don't Know and I Don't Care, dia jadi setahun selepas itu 2026 ada dia langsung ngerilis lagu lagi, album lagi itu Melancholia Radica, dan emang bisa dibilang ini bagus sekali lah ya cover albumnya, Bang.
0: Ush, ya itu ikonik juga ya. Iconic jadi banget. Banyak juga orang-orang yang mengikuti trennya.
1: Ya, betul.
0: Ya yang emang wajahnya diganti gitu kan, jadi foto dia gitu kan.
1: Banyak
0: Bang udah join belum ke?
1: Enggak mau join.
0: Enggak
1: mau join. Saya bukan anak pang.
0: Bukan.
1: Saya tidak mau menjadi anak pang lah, nanti mamah marah lah.
0: Marah-marah ya.
1: Marah-marah. Jadi ya fun fact-nya di media sosial lagi rame ya.
0: Iya, emang trennya gitu kan. Kayak yang ngikutin si album covernya dari Dongker ini.
1: Yoi.
0: Tapi mulai karya ini tuh Dongker berupaya menerjemahkan kesedihan sebagai emosi yang menetap gitu kan, tumbuh dan juga mengakar dalam kehidupan anak muda.
1: Bisa, anak remaja guys.
0: Iya, jadi kayaknya emang lagu-lagu dari Dongker ini tuh agak relate kayak mungkin ya sama yang pernah kamu alami gitu kan. Kenapa tuh kata-kata?
1: Enggak, soalnya emang anak muda zaman sekarang kan kayak mengikutinya ya gitu sih. Kayak anak pong harus depresi gitu.
0: Ya
1: enggak sih sebenarnya.
0: Enggak lah, masa anak pong semua depresi gitu kan.
1: Enggak lah, makanya gitu kan. Tapi kan ini tentang anak muda.
0: Ya anak muda gitu kan.
1: Yang sering-sering, you know, FOMO mengikuti tren juga kan.
0: Dan by the way, tadi kita udah putar lagunya juga ya. Salah satu dari track albumnya dari Dongker ini. Dan kita masih ada pembahasan selanjutnya nih, sambungan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio. Sebelum kita lanjut, kita bakalan selangi dulu ya.
1: Yuk.
0: Dengan beberapa track untuk menikmati malam harinya.

0: Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Oke, sama udah masih bareng Haidar dan juga
1: Lendra.
0: Oke, dan yang sama udah nih, kamu ada yang tahu gak sih yang dimana ada festival yang ini tuh seru banget ya?
1: Iya, bisa
0: yang
1: dibilang
0: setiap tahunan ya.
1: Festival terbesar di Indonesia tuh pertama ada Sound Project, Synchronize, ada Sound Adrenaline, dan terakhir adalah apa coba bang?
0: Pesta Pora.
1: Betul banget. Jadi Pesta Pora ini adalah salah satu event festival musik terbesar juga di Indonesia.
0: Wow.
1: Yang di sana banyak banget band-band indie, band-band juga yang rame, yang old juga sekarang bakal dibawain, yaitu Shalom Seven dan tentunya band kebanggaan kita dari musisi lokal kita Sukabumi juga alhamdulillah masuk top 50 besar.
0: Siapakah dia?
1: Mereka adalah ada sound effect ya. Teriak dari selatan dan juga ada Iwan Berkeley.
0: Dan dari kedua apa ya band ini tuh dan juga musisi ini pernah main ke NBS Radio.
1: Betul.
0: Untuk juga ngisi bersiaran ya, ya di acara TJIF gitu kan. Dan ternyata dia sekarang maju langkah yang lebih jauh. Betul. Gitu kan di Pesta
1: di top 50 besar.
0: Wow.
1: Kita tunggu aja seleksinya lagi insan muda bahwa kita doakan aja yang terbaik. Yaps. Ya. Semoga saja mereka bisa benar-benar manggung di panggung besar.
0: Yep.
1: Pesta Pora. Karena saya juga waktu Pesta Pora panas, saya berkeringat di sana.
0: Oh, yang tahun kemarin itu yang ada kemarin. Sholat Jumat bareng.
1: Betul,
0: gitu
1: ada sholat
0: kan.
1: Jumat bareng guys.
0: Yang diimami oleh Bang Haji Roma.
1: Roma Irama betul banget. Bisa bilang memang festival terbesar, kita doakan aja yang terbaik dah. Buat Track dari Selatan dan juga Iwan Berkeley.
0: Dan kita bakal putarkan kedua lagunya kali ya, dari Iwan Berkeley dan juga dari Triak
1: dari Selatan.

0: Ede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian berobat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berapa pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Kalau gua kebon.
0: Makan duren sama kulit-kulitnya, kayak makan nasi padang. Wah.

0: Hey, itu dia musisi Sukabumi yang berhasil top 50 di Pesta Pora.
1: Tadi itu ada TDS ya, TDS Selatan sama Iwan Barkley. Wow, wow. Ini dua musik yang berbeda ya. TDS yang lebih
0: cadas.
1: Lebih cadas, lebih keras gitu kan. Terus kalau Iwan Barkley itu lebih mellow, jazz gitu kan.
0: Tapi ngomongin jazz nih bang, kita juga bakal ngomongin tentang sesuatu yang sendu, sedih, dan juga galau.
1: Ya, yang dimana ini Nadina Miza yang baru aja merilis album ketiganya.
0: Betul.
1: Yang bertajuk
0: Laika.
1: Yang ditinggalkan.
0: Yes, betul. Fun fact, ada fun fact.
1: Laika, iya, ini. Gimana tuh?
0: Laika ini adalah salah satu uji percobaan oleh militer Uni Soviet.
1: Laika itu adalah anjing dulu.
0: Anjing dulu.
1: Oh iya, iya kasih tahu dulu Laika itu siapa. Okay.
0: Laika ini adalah anjing.
1: Yep.
0: Tapi saya bukan berkata kasar ya, saya bilang ya.
1: Emang beneran anjing.
0: Beneran anjing. Dan anjing ini adalah salah satu bahan eksperimen dari militer Uni Soviet yang ingin menjelajahi bulan atau Mars ya kalau enggak salah.
1: Mars.
0: Jadi anjing Laika yang bernama Laika ini menjadi salah satu bahan eksperimen untuk hewan pergi ke Mars.
1: Ya.
0: Dan gimana tuh?
1: Dan itu berakhir
0: kabarnya Laika gimana?
1: Tragis sih gitu kan. Dia sendirian di Mars gitu kan. Dan jadi bahan percobaan dari program antariksa gitu.
0: Betul.
1: Kan. Nah kalau Nadine tuh ini menganalogikan kisah tersebut dengan potret kesepian anak-anak yang mendambakan figur ayah.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Ayah?
1: Iya. Nah jadi di mataku Laika adalah sosok yang mendambakan sesuatu yang tak pernah cukup, menginginkan kasih yang tak datang gitu kan, dan juga permohonan yang akhirnya berubah jadi amarah, ungkap Nadine dalam siaran persnya.
0: Oh yes yes yes. Tapi emang sedih bang cerita Laika ini.
1: Ya lagunya pun juga
0: lagunya
1: sedih.
0: Pun juga sedih. Teman-temanku ngomong kepadaku bang.
1: Nah.
0: Eh, mereka ngomong kepadaku.
1: Kenapa? Mereka ngomong apa kali ya?
0: Mereka ngomong kocak kayak gini. Eh, Lei, lu udah dengerin album barunya Nadine belum? Belum, kata gue. Eh, gue nangis sumpah. Gue dengerin lagu-lagunya kayak sumpah sedih banget ini. Lu dengerin dah, kata. Gue sampai nangis, kata. Bohong lu. Mas lu laki-laki nangis sih, kata gue. Tapi belum gue dengerin, sumpah.
1: Sekarang lu dengerin. Karena ya menurut aku pribadi aja juga ini sedih sih. Jadi, lagu dari
0: nangis sudah nangis.
1: Untuk nangis sih belum.
0: Oh belum. Nanti nangis.
1: Nah, enggak tahu tuh. Soalnya ada 11 tapi belum semua aku dengerin.
0: Oh, ada 11.
1: Ada 11.
0: Album ya.
1: Album.
0: Ada 11 track.
1: Ada 11 track.
0: Mana nih yang relate sama gua?
1: Iya, belum tuh, belum ada yang nangis. Tapi kalau ini lagu sedih sih gitu kan, sedih sih gitu kan.
0: Oke.
1: Dan lirik-lirik yang disajikan tetap mempertahankan khas Nadine juga gitu ya dalam merekam realitas sosial. Tapi di ngomong-ngomong soal album terbaru ini tuh dia juga manis lagu yang berbahasa Inggris.
0: Oh, ada bahasa Inggris.
1: Iya, dua tuh yang Moonlight sama apa tuh satu lagi?
0: Oh, lupa ya.
1: Iya. Ya ada dua kan. Oh, sama ini nih, Take Him to the Moon for Me.
0: Oh, tapi bang gua lihat juga ini dalam penggarapan Nadine ini berkolaborasi dengan 10 produser berbeda. Oh,
1: betul.
0: Itu. Termasuk Baskara Putra,
1: wow.
0: AKA Hindia, Envis, dan Lava Pratomo.
1: Wow. Jadi emang ini ada beberapa orang yang mengikuti juga gitu kan, nanti produseri gitu kan. Dan menariknya juga ya, dari video yang ada di YouTube-nya, Hindia tuh bukan menyuguhkan visualizer. Visualizer gitu kan, di sekeluan albumnya yang bisa kamu lihat juga di kanal YouTube-nya dari Nadina Miza nih yang samuda. Nah, mungkin buat kamu yang udah penasaran lagunya di sini,
0: apa sih?
1: Ini yang menurut gue sedih sih.
0: Apa tuh?
1: Reservasi untuk dua.
0: Oh, itu sedih sih gue lihat dulu.

0: Oke, itu dia yang sama dia. Kedua track ya dari album terbarunya dari Nilan Amiza nih. Betul. Gimana nih Len?
1: Jujur bang, emang dari nuansa musik dan instrumental si musik ini emang benar-benar sendu ya.
0: Ya, deep
1: dan
0: ya.
1: Juga deep banget dari penggalan liriknya juga. Walaupun aku tadi tidak terlalu merhatiin banyak banget tentang lirik, tapi saya yakin ini liriknya benar-benar tertuju pada kisah si anjing tersebut, untuk kita bisa dipanggil bahwa seorang sosok yang tidak daya kan.
0: Iya, benar.
1: Bisa dibilang benar-benar galau-galaunya anak muda lah. You know, galau-galaunya Gen Z katanya.
0: Wih, Lendra galau enggak Lendra?
1: Lendra galau-galau.
0: Galau.
2: Nanti kita coti dating kali.
0: Oh, dating habis ini ya.
2: Dating.
0: Okay. Tiba-tiba ada Lendra lagi ya sesuatu.
2: Iya.
0: Dan berdua ini kita udah masuk ke sesi request.
1: Betul
0: nih.
1: Betul. Tadi udah banyak banget yang request dari Kak
0: Bang Asep.
1: Bang Asep dulu.
2: Iya. Yeah,
1: terus ada dari
2: yang ngeris lagu Reality Club. Dengan apa tuh?
1: Dengan apa?
2: Anything You Want.
1: Oh iya.
2: Anything You Want. Dan tadi juga ada Bang Yorley ya.
1: Bang Yorley itu masih ada kok. Bang Yorley
2: ya, masih ada.
1: Nih Bang Yorley, dia mau Dekatens yang dia datang. Katanya kayaknya nih lagu dia lagi jatuh cinta lah.
2: Wih, jatuh cinta. Ya, kan? Lagi jatuh cinta enggak?
1: Lagi jatuh.
2: Lagi jatuh. Jatuh doang. Cintanya enggak belum gitu.
1: Enggak tahu gue, Bang.
2: Oh, enggak tahu ya. Juga ada
1: Keren
2: Case ya, yang Surabaya. Ini Surabaya ya. Oke, ini ada 3 track soalnya ya. Anything You Want.
1: Surabaya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Insan muda ya, dan mungkin buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana insan muda kamu bisa banget tukar tambah dengan cicilan juga 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau code juga bisa. Nah, si Masel atau handphone seharusnya juga. Nah, si Masel di sini juga ada handphone second juga. Nah, HP yang rusak kamu pun bisa diservis di si Masel. Si TV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin deh terlengkap. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Auto cabang si Masel di Jalan Cewangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone, Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official di 085 7216 21621. Senangnya belanja di si Masel.

0: ada apa nih?
1: Ada salah satu musisi, my favorite musician, yang datang dari Bandung. Mereka menyebut nama mereka adalah White Chorus.
0: Wow.
1: Yes, betul banget sebenarnya bahwa White Chorus baru aja ngerilis EP terbaru yang berjudul L.U.F.S. Loofs.
0: Loofs.
1: Apa tuh? Boleh kebakaran apa?
0: Enggak, itu knalpot.
1: Knalpot. Nah, jadi Sanbuda White Chorus ini baru aja ngerilis EP yang bernama Loofs. Itu dia berisi 4 track. Kalau enggak salah 4 track deh atau 5 gitu. Dan si isinya udah aku dengerin semua bahwa emang bener-bener isinya tuh beneran EDM banget.
0: EDM banget.
1: EDM banget, pop elektronik banget, apalagi di track yang berjudul Beri Aku Satu Tanda Agar Hatiku Tak Meragu.
0: Ah.
1: Ya gitu.
0: Yaps, itu.
1: Ya.
0: Setuju sih, setuju.
1: Jadi ada, aku bakal sebutin ya tracknya ada apa aja. Pertama ada Aku dan Kamu.
0: Hmm.
1: Kedua ada Terakhir.
0: Hmm.
1: Ketiga ada Melayang. Yang udah rilis duluan nih di NBS juga.
0: Hmm.
1: Karena emang yang rilis duluan adalah single Melayang. Terus ada Beri Aku Satu Tanda Agar Hatiku Tidak Meragu. Ada Masih Ada dan ada Rayakan. Dan my opinion sendiri bahwa si EP ini yang gue suka banget adalah pertama ada yang Rayakan, bang.
0: Rayakan, kenapa Rayakan? Tuh?
1: Karena
0: ingin dirayakan.
1: Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Gitu. Ada flip parkir lagi ya?
0: Iya tuh. Emang ambience gitu kan? Ambience gitu tuh.
1: Itu sebenarnya soundtrack, bukan soundtrack ya?
0: Ambience.
1: Oke. Jadi itu yang saya udah. Itu my favorite track. Tapi di sini yang NBS ada adalah yang Aku dan Kamu yang
0: aku
1: track pertama.
0: Kamu menunggu bukan itu beda.
1: Bukan itu kau dalam menjerang apa? Yang maunya. Aku dan Kamu bersama lawan dunia. Kau gak salah itu.

0: Okay, sahabat masih bareng Haidar dan juga
1: Lendra.
0: Okay, dan sementara waktu menunjukkan di jam 20.32 menit ya. Buat yang sahabat mau telepon,
1: yang mau telepon langsung aja ke 0815 14 923 923.
0: Ya,
1: itulah nomor NBS karena saya baru saja hafal.
0: Hey, dan ini sudah menelpon nih Kak Ajeng.
1: Ajeng,
0: mau ke Ajeng ini bergetar. Bergetar.
1: Itu lah kursinya.
0: Iya bergetar itu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kajeng, apa kabar?
2: Masih ya.
0: Aduh, masih kurang enak badan Kajeng.
1: Aduh.
2: Awe ketukun.
0: Waduh. Udah minum obat?
2: Udah.
0: Okay, makan. Bagus.
2: Baru beres.
0: Wah, alhamdulillah. Request lagunya yang belum nih. Mau lagu apa Kak aja?
2: Pilihin aja.
1: Mau yang kayak gimana nih Kak Ajeng nih?
2: Apa aja lah bebas.
1: Oke, okay, menurut saya sih Jordan Susanto.
0: No Jordan nah. Susanto.
2: Itu boleh.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya nih
1: untuk siapa aja?
2: Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya.
2: Sayangnya buat anaknya udah tidur.
0: Oke.
2: Sama suaminya.
0: Boleh banget.
2: Buat kalian udah semangat terus.
1: Oke, ya. Terima kasih Kak Ajeng.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Jangan lupa menjawab
0: ya. Salam. Kak Ajeng ya. Dan oke, kalau gitu Jordan
1: Susanto.
0: Nona.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Oke, itu dia, langsung perlahan tenang dari The Pubs.
1: Wow, nih, perlahan ya. Tenang dan perlahan kita memudar dari telinga yeah, kamu insan ups. Muda. Karena jam udah menunjukkan pukul 24.05 yep. Udah waktunya aku Lendra
0: dan juga Haidar berpamitan nih sama deh. Dan yep. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune.
1: Udah request juga.
0: Yaps, di jam 7 sampai jam 9 malamnya
1: di program CGI ya.
0: Yap, dan tapi kamu jangan kemana-mana karena abis ini bakal ada
1: Bang Getty. Abiraga.
0: Betul.
1: Dan juga
0: Bang Kevin Raga.
1: Bang Kevin Raga. Dan juga Bang Haidar Raga.
0: Oh,
1: dan juga Bang pulang. Egang Raga.
0: Oh iya, Egang tadi mau curhat kan.
1: Egang mau curhat.
0: Oke, kalau gitu kita pamit ya. See you next time and
1: bye-bye. Bye.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, 90.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Yo, selamat malam dan kembali mengudara kita di Dating.
0: Dekati aku tanpa ending bareng Abi
1: dan juga Kevin.
0: Dimana selama 3 jam ke depan kita bakal sesi request lagu dibuka, tapi gak cuma request lagu. Yuk ceritain kalau misalnya ada orang yang kamu simpenin lagu itu, siapa tau ada.
1: Iya, curhatin kisah muda, atau mungkin kamu mau confess, atau mau ungkapin kata-kata cinta kepada si dia, itu boleh banget.
0: Betul banget ya, cantumkan aja di semua sosmed NBS Radio. Dan kita juga bakal live di TikTok NBS FM.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat.

0: Oke, insan muda ya, masih bareng kita berdua di acara dating
1: Dekati Aku Tanpa Ending. By the way, udah jam 21.40, insan muda. Nih, kamu udah pada malam belum? Malam?
0: Iya, jangan sampai kelewat lah ya. Apalagi yang lagi sip 2, sip malam gitu ya kan.
1: Betul, karena apa ya, makan malam tuh sama pentingnya juga ya kan, dengan makan pagi atau makan siang. Betul. Tapi kalau bisa jangan dekat-dekat ke jam tidur.
0: Nah, itu dia.
1: Takutnya nanti
0: asam lambung.
1: Jadi ususnya nggak semangat, istirahat dong karena kerja terus semalaman.
0: Iya benar sekali sama muda ya. Dan kalau misalnya sambil denger lagu gitu, kadang pernah nggak sih terlintas dalam pikiran gitu, ini lagu biasa gue denger sama orang yang udah nggak sama gue lagi gitu ya kan, dulu gitu ya kan.
1: Benar.
0: Dan jadi rasanya kayak jatuhnya kamu pernah nyimpan orang di lagu gitu.
1: Tapi pernah nggak sih Bi kamu menyimpan orang di lagu?
0: Sebenarnya udah lama sih dan bukan jadi kebiasaan lagi sih kalau sekarang. Karena kayak malah jadi penyakit gitu buat ke guanya.
1: Jadi keinget ya.
0: Iya gitu. Jadi kayak udahlah dulu aja. Tapi sekarang mah udah enggak lah. Tapi emang lu pernah, Bang?
1: Kalau gua sampai sekarang masih menyimpan. Misalkan satu lagu ini buat si dia, satu lagu ini buat si dia. Tapi bukan berarti yang gua pikirin gua sedihin, enggak. Cuman seenggaknya gue nyimpan orang yang pernah gue sayang itu tuh di satu lagu gitu. Karena se-move on-nya gue ngehapus gak akan bisa bersih banget gitu. Sampai benar-benar menghilang, tidak ada satupun ingatan, itu pasti ada. Makanya kalau sekalinya denger lagu yang dulu kita nyanyiin bareng-bareng atau sering gue dengerin pas lagi sama dia, rasa-rasanya tuh kayak kenangan tuh kayak terbesit sedikit kayak tapi udah gitu. Bukan berarti yang harus gue kejar lagi.
0: Yes. Jadi kalau misalnya ngeplay, kalau misalnya sekarang-sekarang gitu, pasti keinget gak gitu? Misalnya keputar gitu sekarang.
1: Ada, gue kadang kalau dengerin lagu Juicy Lucy yang sayang ya.
0: Oh yang itu?
1: Malam lebih dingin dari biasa. Itu okay. Beneran kerasa banget. Karena waktu itu gue sempat ditinggal nikah. Dan itu rasanya sampai sekarang masih kerasa gitu. Lagu itu tuh masih nyakitin gitu, ngerti gak sih?
0: Jadi malah kayak flashback lagi gitu, luka lama gitu ya guys. Walaupun emang enggak di apa sih? Enggak apa ya?
1: Enggak gua cari-cari lagunya, ya terbesit kayak sakitnya ada, kangennya ada, tapi ya udah gitu toh. Udah berlalu juga.
0: Nah, itu yang kayak gua enggak mau tuh karena ya kalau misalnya lagu itu enak terus kita nyimpen orang di lagu itu, jadi kita tuh enggak mau denger lagi gitu. Nah, itu yang makanya alasan gua enggak nyimpen orang di lagu lagi tuh gitu.
1: Emang lagu apa sih yang dulu pernah lu simpen?
0: Sebenarnya sih sekarang udah jadi apa ya? Ya pernah dikontenin juga itu.
1: Kita
0: About You.
1: Kena kepala ya. Yeah. Oh, About You.
0: Itu dulu sempat sih, tapi kalau makin kesini kayak udahlah, kayaknya enggak usah deh. Nyimpen lagi.
1: Nyari penyakit ya.
0: Nyari penyakit sih.
1: Kalau sekalinya lewat masih ada rasa gak sih kayak ingat jujur dia sedikit gitu.
0: Jujur enggak.
1: Oh enggak.
0: Udah enggak.
1: Oh, berarti bener-bener udah clear banget.
0: Iya,
1: kok bisa sih?
0: Enggak tahu kayak gimana ya. Mungkin pertama gua udah lama enggak denger lagu itu. Kan itu rilisnya tahun 2000 berapa? 2022 gak sih?
1: Lima yang Don't Cry. Yang Don't Cry.
0: Dari itu bukan Gen R.
1: Dari ini Dol Sumbang Don't Cry.
0: Oh, Don't Cry.
1: Ulah Cirik.
0: Ulah Cirik. Bukannya di Gen R.
1: Don't Cry. Oke, insan muda. Kamu ada pengalaman gak sih? Kalau misalkan ada, mendingan cerita bareng kita ya.
0: Iya, mungkin kamu punya satu lagu, entah itu lagu rock, lagu apa gitu. Karena kan setiap lagu yang biasa kamu nyanyiin sama dia itu pasti berkesan gitu ya kan dulunya.
1: Betul.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara DT.
1: Aha, betul sekali Insan Muda. Dan kita udah di interval kedua ya.
0: Betul sekali ya, dan kita masih bahas tema menyimpan orang di lagu ya. Ada beberapa alasan mungkin ya, kenapa sih orang bisa nyimpan lagu? Nyimpan di lagu gitu ya kan. Kayak mungkin masa lalunya gitu, orang-orang terdekat. Nah itu ada koneksi emosi Insan Muda ya. Nah, yang kedua pengingat kenangan, jadi ya kayak gitu, dan juga pemicu rindu gitu. Jadi kalau misalnya saat lagu diputar enggak secara sengaja gitu ya kan, memori tentang orang tersebut langsung terputar kembali secara utuh.
1: Oh iya, jadi emang ngingetin ya, layaknya berarti seperti parfum.
0: Iya kayak gitu, jadi kayak jauh beda sih.
1: Atau
0: ya,
1: atau tempat juga, cuman ini secara terusus buat lagu gitu kan, suatu melodi yang manis gitu kan. Yep. Ya, yang ternyata kalau misalkan didengerin after heartbreak itu jadinya pahit ya.
0: Iya asli.
1: Karena keinget dia.
0: Iya. Dan apa sih, nih gue nemu yang ini loh bang, yang lucu gitu. Ketika orang pengen nyimpen lagu terus ada pesannya gitu. Ini dari websitenya keren sih ini. Nama websitenya apa sih, Send the Song gitu ya. Dan ada lagu yang sama kayak gue bang. Nih,
1: apa-apa?
0: Nah lagunya kan About You tuh. Nah itu ada kiriman nih katanya, there's someone sending you a song, they want you to hear this song that maybe you like. Hi Andy, semoga suatu saat
1: bapak gua lagi.
0: Kebetulan ya ini, sorry. Hai Andi, semoga suatu saat kita dipertemukan lagi ya, katanya ayo ketemu. Nah itu lagunya pakai lagu Bacu, jadi kayak setiap lagu tuh ada gitu. Di sini banyak bagus banget btw. Sampai kayak lagu Take Chance With Me, terus juga I Miss You, I'm Sorry dari Gracie Abrams.
1: Gracie Abrams itu emang bagus juga. Tapi tetap sih buat aku ya, berhubung aku adalah salah pria di apa namanya, Jusilusi garis keras, aku adalah jemari. Jadi lagu Jusilusi yang tadi aku bilang yang sayangnya itu, itu setiap katanya itu benar-benar menusuk. Bahkan ada bait beberapa lirik di belakang itu yang katanya tak wajib kabari, bukan bagianku lagi. Jadi kayak ya udah gitu,
0: udah berakhir gitu. Jadi ya, kayak gitu, ngapain harus lu cerita tahu gitu ya kan, udah berakhir juga. Udah bukan siapa-siapanya lagi gitu. Dia juga udah melanjutkan hidupnya gitu.
1: Iya, jadi lagu itu tuh dari awal diajak kayak ngingetin dia, kayak pas lagi hujan, aduh jadi inget dia nih yang dulu kapalnya searah tiba-tiba jadi berlayanan. Tapi akhirnya diingetin kayak udah enggak lagi wajib kita kabari, bukan bagianku lagi. Gitu. Ini bener-bener rasanya kayak bukan lagu ini mah kayak pesan dari Jusilusi buat gue. Dengerin
0: asli ya. Dan Insan Muda, buat kamu yang mungkin ya pengen curhat-curhat gitu ya kan, dan relate dengan apa yang
1: penasaran banget sih kita sama kisahnya Insan Muda, ada yang nyimpen lagu juga, dan lagu apa gitu.
0: Nah ini lagunya lagu apa gitu ya,
1: ada kan? Gak sih yang di lagu koplo gitu.
0: Nah, lagu
1: sakit dadaku lagu, itu kan bisa
0: lagu hipdut. Oke, setelah beberapa track yang satu ini.

huruf besar semua dan hitungan keseribu.

not to watch you sleeping. Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam malam mimpi. Memberi lainnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang.

0: Nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio, yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu, dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh bro, tes info ya. Gue mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya. Dan sekarang kita udah masuk interval ketiga.
1: Iya, betul sekali Insan Muda. Malam semakin larut dan yang dimana kita bakalan preview nih. Ini ada pesan masuk dari seorang wanita.
0: Iya, yang kemarin sama Cita dan kita punya episode 2. Gak episode 2 gak sih, ini mungkin beda lagi ya.
1: Ini apakah kisah yang sama atau ini next episode-nya?
0: Nah, kita simak ya. Jadi ya, hai, aku Iva lagi.
1: Halo.
0: Aku mau cerita Iva. Kali ini tentang HTS aku ya. Jadi aku baru deket sama cowok ini sebulan. Dia dari Jakarta Utara. Nah, singkat cerita, setelah kita deket selama sebulan, dia bilang dia mau nyoba ke kota aku katanya. Dan lusa dia ke kota aku.
1: Oh, setelah, kota Sukabumi ini.
0: Setelah dia di kota aku, kita main bareng dan cerita secara langsung setelah satu bulan virtual. Dan setelah kita sering ketemu, akhirnya aku tanya deh iseng, menurut kamu kedepannya hubungan kita bakal gimana?
1: Uh-huh.
0: Dia jawab, belum tahu. Nah, aku tanya lagi dong, belum tahunya karena apa? Dia jawab, ya, dia belum tahu karena dia belum siap ngerasain overthinking dan permasalahan orang pacaran.
1: Kayak first time aja dilihat-lihat.
0: Mungkin atau dia udah pernah dan juga capek juga bisa jadi. Akhirnya dari situ aku mikir, soalnya ditanya keseriusan kedepannya aja dia belum tahu dan malah ketakutan gak jelas. Padahal kan namanya pacaran pasti ada masalah besar atau kecilnya, namanya juga dua orang berbeda. Nah, dari situ hubungannya mulai dry dan asing gitu aja. Dia unfollow dan remove semua sosmed aku. Awalnya aku kira dia juga blok WhatsApp aku, tapi ternyata enggak ya. Pas aku bikin story, dia like story, katanya setelah beberapa lama asing. Dan semalam dia chat aku, dia bilang keinget aku. Aku respon, tapi sekarang feelnya lebih ke as a friend, bukan PDKT-an lagi. Dan aku rasa itu hubungan HTS gagal ya.
1: Oh yes, HTS yang gagal ya.
0: Kok emang ada yang berhasil ya? Maksudnya tuh dia effort banget nyamperin jauh-jauh tapi ditanya ke depannya gimana gak jelas. Malah responnya kayak gitu.
1: Aku bisa menarik benang merahnya di sini. Tarik sis.
0: Gua benang hitam.
1: Jadi ini sebenarnya dia kenalan sama cowok bingung.
0: Yeah,
1: soalnya pas ditodong kayak gitu kayak kenapa gue harus ngapain gitu. Jadi kayaknya tipikal cowok kayak gitu harus diem-diem, maksudnya harus pelan-pelan gitu gak sih.
0: Yeah.
1: Kayak jangan langsung tanya mau kemana, kayak udah jalanin dulu kan udah lama sebulan nih virtual, terus pertama kali ketemu kenapa kamu gak jalanin dulu aja, jalan dulu terus mungkin next kamu jadwalin lagi buat ketemu lagi atau minggu depannya lagi jadwalin lagi. Jadi kayak

0: perlahan gitu loh, nggak langsung tiba-tiba banget kayak gimana ini kejelasannya kita. Nah, terkadang ada beberapa cowok bingung yang emang kalau kayak gitu bingung harus ngejawab apa nggak sih?
1: Iya. Yeah.
0: Apalagi kalau misalkan dia memang ada trauma juga di hubungan sebelumnya, itu bakalan lebih bingung lagi. Gitu
1: bisa
0: kan.
1: Jadi.
0: Gitu jadi ya. Kalau bisa, ya baru pertama kali ketemu, ya udah next mungkin tinggal jadwalin lagi aja, jadwalin. Ya nggak sih? Kalau misalkan udah seperti itu, rasa-rasanya bakalan banyak alasan yang dipertimbangkan ya.
1: Betul, apalagi kata aku sebulan mungkin dia masih adaptasi juga gak sih? Dan juga kemungkinan gitu ya kan. Dan kalau misalnya udah ada niatan buat sebulan kan itu pasti udah ngeluangin waktu berapa kali dan berapa kali bicara gitu ya kan. Dan gue rasa sih kayaknya ini cowok juga sebenarnya ada rasa gitu ya kan. Makanya kan dia
0: makanya nyamperin kan.
1: Iya, keinget gitu kan. Sempet ngechat juga kan, enggak diblokir kan WA-nya gitu.
0: Kayak
1: kan.
0: Kayak dia tuh lebih ke belum siap aja ya, tuh memang siap. Bener dan ya ditembak langsung seperti itu. Aku pun kalau misalkan di beberapa situasi dan kondisi dengan keadaan aku yang memang bingung juga, apalagi kalau misalkan sebelumnya aku punya hubungan yang bikin traumatis, aku bakalan mengalami hal seperti ini juga sih kayak. Bingung. Jawabnya gimana gitu bener, kayak bener. Masih banyak ketakutan yang aku rasakan karena aku belum percaya sepenuhnya walaupun aku tata orang. Betul. Tapi kalau langsung ditodong kayak gitu takutnya kayak takut salah kedua kalinya gitu. Bukannya terlalu selektif, cuman kita hanya memastikan aja kalau misalkan kita nggak terlalu buru-buru buat
1: buka hati.
0: Buka hati dan memberikan keputusan gitu.
1: Nah, karena kan ini buat long term apalagi ya, dan notabene-nya bakal terus-terusan bareng gitu ya kan. Dan apa ya, kita juga gak tahu sih apa yang dipikiran si cowok ini gitu ya kan. Kenapa bisa sebingung itu.
0: Tapi
1: gitu.
0: Dia katanya, kata si apa namanya, Eva ini, yang bikin bingungnya tuh abis dari situ si cowoknya dry text gitu.
1: Oh iya sih.
0: Jadi ya. Bener-bener dingin, gak seperti sebelumnya. Kayaknya memang ada ketraumaan sih, ada ya, traumatis sih. Dan dia tuh tipikal orang yang bingung. Aku bilang tadi cowok bingung. Jadi ada beberapa hal yang pastinya dia pikirin dan kita kan nggak tahu ya. Dalam-dalamnya lautan masih bisa diselamin, tapi kalau hati orang kita nggak tahu. Kadang ada orang yang memang nggak cerita gitu kan, alasannya apa dan kenapa, tahu-tahu diem aja. Tapi kalau misalkan sempat ngabarin lagi dan ngetarain kalau dia kangen, ya maybe mungkin
1: sebenarnya dia
0: rasa, udah mulai berdamai gak sih?
1: Iya, udah berdamai.
0: Dan dia udah ada rasa sebenarnya kalau misalkan dia masih nyari kamu.
1: Iya, makanya kan dia masih ingat kamu kan. Gak mungkin kalau misalnya kayak udah semua blok akses di sosmed tapi WA belum, pasti ya ada rasa apa ya kayak.
0: Iya, iya.
1: Ini kayaknya masih bisa tapi waktunya aja gitu loh. Yang belum
0: pas.
1: Menjawab.
0: Ibaratnya kayak belum pas waktu itu. Kecuali kalau misalnya kamu ketemunya sama cowok buaya, wah itu kesempatan banget itu.
1: Kesempatan banget gitu ya kan. Mungkin sama dia harus ada perlu adaptasi. Mungkin ya akan lebih sedikit lebih lama gitu ya kan.
0: Jadi sebenarnya mereka berdua tuh sama-sama bingung. Jadi
1: iya,
0: kayak
1: yang satu gak mau lama-lama mungkin ya.
0: Iya gak sih? Kayak ini gimana nih, gue gak bisa nih kalau hubungan tanpa kejelasan. Kayak bingung harus ngapain dan harus kenapa gitu. Mau bilang sayang bukan? Iya gak sih? Tapi kayak jalan dibilang pacaran enggak. Sedangkan yang cowoknya juga masih bingung, dia mengutarakan pendapatnya karena dia belum ngerasa pas aja, jadi kayak sama-sama bingung sebenarnya.
1: I see ya, dan mungkin ini jawaban dari kita ya, semoga memenuhi ekspektasi siapa nih namanya?
0: Eva
1: ya, okay.
0: Next mungkin kalau misalkan ketemu sama cowok bingung kayak gini lagi, kita harus bisa nge-counter ya.
1: Ya kita counter karena kita bisa memposisikan ya karena kita cowok ya kan? Dan ya mungkin bisa aja dia menjauh karena emang dia gak ada rasa, tapi ketika lihat endingnya ya baik lagi, dia ada kemungkinan gitu ya kan.
0: That's right. You have reached the-

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, Insan Muda ya, kerasa kita sudah di penghujung acara.
1: Ya, dan di sini Insan Muda kita harus pamit. Thanks for all yang udah stay tune and sorry to say kalau kita ada salah-salah kata.
0: Dan selamat istirahat Insan Muda dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan ya.
1: Yeah, have a nice week. See you next time.
0: Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihil mayamin al muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Sampai yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi Nur 40 Kota Sukabumi, di hari Sabtu tanggal 6 September, tanggal 5 ya Samudra ya, tanggal 5 September tahun 2026. Kota Islami kembali melanjutkan pembahasan di hari lalu. Tentu kita bicara soal sikap kita dengan segala kepentingan atau keinginan kita untuk menuju sebuah kebahagiaan tertentu dalam hidup ini. Yakinkan itu, barangkali kita telah diajarkan sedemikian rupa oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita semenjak kita di sekolah. Anak-anak yang mungkin masih sekolah di PAUD ya, kita diajarkan dalam berdoa. Doa makan hafal, doa bangun tidur, doa mau tidur, doa mau masuk ke WC, keluar dari WC, doa masuk masjid, keluar masjid. Banyak ya, bahkan dalam berwudu saja itu ada doanya. Dari mulai kita membasuh tangan, kumur-kumur, mengisap air ke hidung, basuh wajah, basuh kepala, macam-macam itu ada doanya. Tak ada sesuatu perbuatan apapun yang dilakukan manusia itu kesemuanya full doa. Semuanya tak lepas dengan doa. Hingga ada sebuah hadis yang menyebutnya, ad-doa muhul ibadah. Kalau doa itu artinya otaknya ibadah. Ya kan? Udah pasti dah begitu. Ganti pakaian aja itu ada doanya. Melepas pakaian ada doanya. Pakai sendal, membuka sendal pun ada doanya. Naik kendaraan pun ada doanya. Nggak ada sesuatu apapun juga yang dilakukan manusia itu kesemuanya teriring oleh doa. Bahkan tak kewalang tanggung. Ya, tahukah kalian orang yang sombong di atas orang-orang yang sombong? Tiada kesombongan di atas sebuah kesombongan kecil orang yang malas berdoa, yang orang yang tidak pernah berdoa. Di mana doa ini diterjemahkan sama dengan memohon atau meminta kepada Allah. Apa yang dimohon, apa yang diminta? Ya, apa yang diinginkan oleh manusia. Kalian tahu ya, ada doa, ada sholat hajat. Oh, sholat hajat samudra. Sholat hajat khusus untuk sesuatu yang diinginkan. Ya, 4 rakaat bacaannya ini dan itu. Sholat duha ya, untuk minta rezeki. Sholat tahajud juga sama ya, untuk minta semua keinginan. Ya ya. Ada sebuah kitab yang bernama Mafatihul Jinan. Mafatihul Jinan Samudra. Yang menulis Abbas Al-Qumi. Di dalamnya kaya doa. Semua dari bab pertama hingga bab terakhir full doa. Tak pernah ada
ya ketemu dengan bulan ini doanya ini, ketemu dengan bulan itu doanya ini. Doa jam 8, doa jam 9, doa hari Selasa, doa hari Senin, doa hari Rabu, doa hari Jumat, doa hari Minggu, semuanya pakai doa. Tak ada sesuatu yang tidak berdoa. Doa pagi, doa sore, doa petang, doa malam. Ya. Terus juga doa ketika melihat bulan, doa ketika melihat matahari. Doa ketika kita melihat kebaikan, doa kita ketika melihat keburukan. Doa ketika mendapatkan kenikmatan, doa. Dah, dasar itu namanya doa, insya Allah. Ya. Ada sebuah kumpulan doa-doa namanya Al-Ma'furat. Kumpulan doa-doa yang paling dikabul Allah, yang paling dijabah Allah. Bahkan ada sebuah doa Al-Muqatil bin Sulaiman. Barang siapa orang yang berdoa dengan doa ini, kemudian keinginannya tidak terkabulkan, maka bunuhlah diriku. Jaminan ya, pasti. Ya kan? Baca ayat ini, baca doa ini, tidak teringinkan, tidak terkabulkan keinginkan, ludahi diri saya. Oh, macam-macam jaminannya itu. Ya. Banyak, luar biasa. Kalau kalian ada kitab namanya itu Ad-Da'awat. Ad-Da'awat atau kitab-kitab sahifah, semuanya doa. Yakin dah insya mudah. Ada munajat pagi, sore, petang, malam, doanya ada. Iya enggak? Doa mendengar halelintar, mendengar berita buruk, mendengar kebaikan, ada doa. Mana sih yang tidak pernah teriring atas gerak laku perbuatan manusia, kesemuanya full doa. Iya ya, pasti. Iya enggak? Hingga kita tahu doa itu adalah meminta, memohon kepada Allah apa yang menjadi keinginan manusia. Bahkan ada syarat-syaratnya, syarat dikabulkannya doa, adab, etika, dan tata cara berdoa. Para ulama merumuskan kalau kita berdoa itu pakai adab, bukan azab ya, adab. Adab itu sama dengan etika yang dimaksud. Pakai etika, pertama harus berwudu, harus bersih dari hadas besar dan kecil. Itu doa. Menghadap kiblat, merasa hina di hadapan Allah. Tadarruan wa khufyatan wa duna jahri minal qauli bil gudu wal asal. Quran ya. Sama lagi hadis. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian merasa yakin kalau doa kalian akan dikabul. Ada larangan berdoa, ada perintah berdoa, ada syarat berdoa. Ada juga keterangan yang menyebutnya ada beberapa doa yang mustahil dikabul Allah. Pada hari ini, pada saat ini, pada malam ini, pada waktu ini, semua doa akan dikabul Allah kecuali satu yang tidak dikabul Allah. Banyak ya dikutip para ulama, para pemuka agama perkara doa. Dan kita meminta kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu li. Ya. Quran tuh. Wa idza salaka, dan apabila ada yang memohon. Salaka itu bisa memohon, bisa meminta ya, saala itu. Ibadi atau saala juga ada yang bisa bertanya. Bertanya ibadi di antara hamba-hambaku, ani tentangku.
Ani, sesungguhnya aku ini, fa ini qarib, dekat. Uji budak watadai idadaani, dan aku akan mengkabulkan satu permintaan dari sebanyak permintaan dan dari segala permintaan yang dilakukan manusia. Uji budak watadai idadaani palyas tajibu li, maka aku akan mengkabulkan apa yang kau inginkan. Nah, orang ramai berbondong-bondong doa ya. Kalau doa kita ingin dikabulkan, 40 orang yang berdoa, santri dikumpulkan lebih dari 40 berdoa, niscaya dikabul Allah. Ya, ada orang yang khusus saja pekerjaannya itu mendoakan orang. Ya, mendoakan orang. Ada pejabat korupsi datang ke orang itu, minta didoakan kepada Allah supaya tidak terdeteksi oleh KPK. Ya, supaya aman dari kejaran KPK. Oleh orang itu didoakan dong, lantaran dikasih uang 5 miliar. 5 miliar bayarannya. Ada orang yang ingin menjadi pejabat tinggi, menjadi Kejaksaan Agung. Oh, macam-macam deh. Dia datang kepada seseorang ahli dalam berdoa, lalu didoakan, bayar sekian ratus dan sekian miliar. Berhasil. Banyak yang kayak gitu ya. Ya, di kawasan ini saya tunjukkan tempatnya ya, kalau kalian kepengen di situ. Di kawasan Sukabumi, kabupaten ya, ke arah utara, di daerah Golpara. Nah, di situ ada sebuah padepokan namanya Pajada. Di situ tempat orang berkumpul untuk minta didoakan agar

0: keinginannya dikabulkan. Ia datang ke sana membawa segenggam sebotol air mineral. Kemudian air mineral itu ditiup. Ya, udah ditiup atau jarinya diceburin ke air tersebut dan akhirnya pulang. Air itu diobatkan dan diminumkan dan terkabullah keinginannya. Biasanya tuh para pedagang pasar pelita, para pedagang pasar-pasar yang di Sukabumi ataupun seluruh Indonesia yang ingin dagangannya laris dan laku tuh berbondong-bondong berkumpul di tempat itu supaya dagangannya laku. Ya kan? Tuh ada khusus untuk berdoa. Orang yang jahat aja yang seharusnya dihukum, ya kan, diadili. Kalau datang misalnya tapi bukan ke situ ya, ke tempat-tempat tertentu, ke orang-orang tertentu, selamatkan saya supaya saya aman dari incaran KPK karena kejahatan yang telah saya lakukan 5 miliar. Didoakan 10 santri, 100 santri. Berdoa dari pagi hingga pagi lagi. Akhirnya terselamatkan. Banyak cara ya orang berdoa tuh. Kalian tengok, ada yang mengunjungi orang soleh, ada yang mengunjungi. Jadi kerjanya spesial berdoa saja. Siapapun juga yang datang ke sana, mau apapun juga kasusnya, mau apapun juga ceritanya, apapun juga keinginannya, tuh bisa dikabulkan. Ada spesial orang-orang yang khusus sebagai pendoa. Bisa begitu insan muda sekarang itu, ya kan? Bisa. Berdoa insan muda. Doa, doanya kayak gitulah. Tapi aneh juga ya, kok orang jahat harus didoakan hingga dia jadi selamat. Ya, tempat mana aja yang kalian suka, tolong doakan saya agar saya begini dan begitu. Ya kan? Tapi kan ada tarifnya. Ada tarifnya tentu. Sekian, sekian, dan sekian. Banyak yang gitu kan? Ya? Nah, itu dalam berdoa kepada Allah tentu ya. Kalau berdoa itu kan kepada Allah. Masa iya bukan kepada Allah. Meminta, memohon, memaksa, memerintah, mengatur, ya kan? Allah diatur-atur agar memenuhi segala harapan dan keinginan manusia. Kan begitu ya, insan muda? Nah, prinsip kita. Oke, insan muda, kita nanti dulu aja ya. Lain kali kita lanjut kembali. Dan sayang, terima kasih kalian telah simak Kotak Islami dari 92,3 NBS FM. Dan kita bicara baru sampai doa ya, udah 2 hari ini. Kita lanjut besok. Sampai disini dan Kotak Islami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
2: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
3: Ada, aku sempat lihat Bumi Islah Bintana.

0: 90.3 BSFM Sukabumi Summer One Hits Music Station.
1: Halo insan muda.
0: Wow.
1: Yes.
0: Akhirnya insan muda, walaupun suara Vita lagi agak serak-serak ya, tapi sangat bahagia karena yes, ternyata kita berdua kembali.
1: Penghuni asli Giat.
0: Yes, benar, penghuni asli
1: Giat. So, kita bakal nemenin kalian semua di program
0: Giat Gen Z Yapping All The Time. Dari jam berapa, Sher?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 nanti bareng aku, Sheryl.
0: Dan juga aku, Vita.
1: Kita bakal bahas seputar Gen Z lah ya, pokoknya mah.
0: Iya, pokoknya Gen Z yang paling sibuk ya, pokoknya di dunia
1: yang
0: ini.
1: Yang paling sibuk, yang sudah mulai menguasai dunia ini.
0: Asli, bener banget.
1: Aduh. So, kalian harus banget stay tune, karena kita juga bakal live di Instagram, yes, di TikTok.
0: Yes.
1: Dan jangan lupa yang mau request bisa langsung di Instagram dan juga Facebook NBS.
0: Yes. Jangan lupa kirim salam-salamnya, masa doi ngirimin salam kalian enggak?
1: Iya,
0: gimana sih? Oke, okay guys, kalau misalnya kayak gitu, kita bakal opening song dulu kali ya, Sheryl ya.
1: Apa tuh opening song hari
0: ini? Oke, opening song hari ini ada Dan dari Sheila on 7. Oke. Okay.

Insan muda, lagi cari HP baru? Ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh insan muda. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Nggak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simastel. WA official di 0857 21 621 621. Senang belanja di Simastel.

0: Super Enjoy and Best FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai, oh my god, insan muda duo bagoyang kembali.
2: Duo bagoyang ya, oke.
1: Share coba agak deketan, share sama mic-nya. Nah, begitu. Biar sama gitu ya suaranya.
0: Yes.
1: Maklum lah, kita berbeda ukuran dan juga berbeda tone suara.
2: Maksud, tone suara aku setuju karena aku emang lebih cempreng dari kita.
1: Ukuran juga berbeda ya, Sheryl, gak ada lu begitu ya. Lu S, sama. Gue M.
2: Enggak, sama.
1: Semuanya sama, udah biasa. Cewek tuh emang gak bisa disenggol, egonya biasa.
2: Wah, tinggi aku. Jangan gitu lah.
1: Oke, Sheryl, kita hari ini mau ngebahas apa nih?
2: Kita mau ngebahas tentang cewek yang PMS.
1: Eh, jujur insan muda, karena kayak suka ada cranky-crankinya gitu kan.
2: Cranky yang marah-marah yang gak jelas.
1: Iya.
2: Sebenarnya bukan gak jelas, cuma sakit perut. Gak kuat, gak bisa tahan. Dan jujur, orang-orang di sekitar kita teh kenapa tiap waktu-waktu kita lagi PMS tuh nyebelinnya na'uzubillahi min dalik gitu.
1: Eh jujur, coba share-share pengalaman kamu deh.
2: Aku tuh sebenarnya bukan tipe yang suka marah-marah kalau lagi haid. Lagi nangis ya kalau aku. Biasanya kalau marah-marah itu sebelum haidnya, jadi sebelum PMSnya aku udah marah-marah. Tapi marah-marahnya juga masih kayak ya udah gitu, marah-marah biasa aja, paling ngomel. Tapi gak yang marah-marah yang kayak terus kayak bentak-bentak, enggak. Cuman kalau misal pas udah haidnya tuh nangis, pasti aku tuh nangis kayak kadang sebelum haidnya juga aku tuh nangis gitu loh. Jadi kayak banyak sering nangisnya gitu kalau misalnya waktu-waktu haid. Enggak ngerti sih, aku lumayan sensitif kalau lagi haid, kayak sering nangis, sering kalau marah jarang, tapi lebih ke nangis.
1: Oke.
2: Okay. Aku tuh ngerasa semua orangnya nyebelin gitu, orang.
1: Karena jadi tiba-tiba kayak tertusuk gitu ya hatinya.
2: Iya, kayak oh lihat hati gue kayaknya tertusuk deh, kok orang-orang kayak gitu ya gitu. Jadi kayak aku ngerasa tiap aku lagi haid PMS gitu, aku ngerasa kayak kenapa orang jahat banget sama aku. Aku mau nangis gitu. Akhirnya aku nangis gitu. Lebih sering nangis sih. Dan biasa kalau misalnya aku kan haid tuh kalau nggak akhir bulan awal bulan, which is tuh lagi capek-capeknya.
1: Iya.
2: Jadi kayak ngerasa kayak astagfirullahaladzim, kenapa sih udah mau sakit. Aku tuh bukan tipe orang yang gampang sakit perut kalau lagi haid. Jadi aku sakit perutnya cuma bentar doang. Tapi aku tuh sering banget sakit yang sampai demam, sampai asma aku jadi.
1: Oh my god.
2: Jadi bukan sakit perut, tapi larinya ke sakit yang lain gitu. Jadi lumayan kayak, ya Allah, ini orang-orang tuh bete banget. Gak tau kalau lagi sakit, kok gak bisa ngerti ya, kayak gitu. Yes. Tapi gak pengen marah-marah, lebih ke pengen nangis kok. Kalau kita gimana kita?
1: Kalau misalnya aku pribadi sebetulnya gak tahu ya, Sher, aku tidak pernah mengalami sakit perut juga sama. Eh, kamu mah sakit perut ya?
2: Sakit perut tapi bentar doang gitu loh, yang kayak sakit perut ribu. Kan orang-orang tuh sakit perut tuh dari hari pertama sampai hari terakhir haid tuh sakit banget ya.
1: Yes.
2: Nah, aku tuh kadang cuma sehari dan cuma beberapa jam abis itu gak sakit lagi.
1: Oh, kalau aku alhamdulillahnya aku gak pernah kalau sakit perut, tapi kayak tiba-tiba aja gitu loh langsung haid gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku tuh pinggangnya, Sher, yang sakit demi apapun.
2: Ya,
1: pinggang dan pundak
2: banget.
1: Kayak bukan sakit yang nenek-nenek ya, insan muda masih muda nih, teteh-teteh. Maksudnya kayak
2: iya ya, sakit aja.
1: Kayak buat tidur salah, duduk salah gitu nih.
2: Iya ya.
1: Gua kayak berasa enggak bawa batu karut, tau gak sih, Sher?
2: Batu karut banget. Apalagi kita tuh di sekolah duduk berjam-jam.
1: That's it.
2: Dan itu tuh kalau lagi haid bete banget berjam-jam.
1: That's
2: kayak
1: it.
2: Udah enggak nyaman. Yang bikin gak nyaman tuh bukan sakit perutnya, tapi sakit pinggangnya.
1: Ya sumpah. Kalau sakit perut kita masih bisa kompres ya. Kalau di pinggang bayangin aja tangan gue di belakang ntar dikira kayak Neng, nenek-nenek ada di belah mana, Neng gitu kan. Jampang kulon Mas gitu kan. Apa sih gitu loh, kayak itu sakit
2: banget gitu. Aku juga sering banget kayak iya, remaja Joko, remaja Joko, karena kayak emang haid aja sakit.
1: Iya, emang sakit banget. Terus juga kayak ini buat para kaum Adam ya, tante please banget jangan mengatakan kalau itu lebay. Sebenarnya kayak tergantung ya, ada aja yang kayak emang sengaja buat terlihat gitu. Cuman kalau misalnya emang dia yang tidak mengeluh tapi cuman aduh Allah dong, itu teh real, Akang ya kan?
2: Iya, ya, kayak sakit banget.
1: Tapi aku jarang ngeluh sih, Sher. Cuman kayak aku kadang suka kayak sakit gitu-gitu doang.
2: Iya, kayak lo diam enggak? Lo diam enggak?
1: Iya.
2: Enggak mau bercanda.
1: Iya, sumpah.
2: Kayak aku pernah tuh waktu itu aku tuh lagi haid hari terakhir, terus kita tuh kumpul lah sama teman-temanku. Kumpul di suatu kafe. Terus teman aku tuh dia belum makan, langsung minum kopi dan juga makan mie.
1: Oke.
2: Terus langsung
1: Sheryl tuh yang kayak gitu.
2: Enggak, temenku cowok. Terus okay, dia terus? Langsung asam lambungnya naik, sakit perut. Sakitnya tuh sakit banget katanya. Terus dia duduk sebelah aku, terus ya udah kan aku kasihan kan, aku ngerasain juga sakit perut kayak gimana. Akhirnya aku usapin, terus aku akhirnya diantarin lah pulang sama dia. Selama aku perjalanan ke rumah aku bilang gini, makanya ke cewek tuh jangan suka ngeremehin sakit perut haid. Tuh kan lo ngerasain sendiri kan sakit perut haid, sakit perut biasa aja kayak gimana. Nah sakit perut haid tuh lebih-lebih dari itu, aku bilang kayak gitu. Terus dia langsung kayak, ya udah maaf sih. Soalnya orangnya tuh emang mengil banget kalau aku lagi haid tuh pasti dia kayak ngebercandain, ih lebay gitu. Terus aku bilang, tuh kan sakit kan rasain sendiri, aku bilang kayak gitu.
1: Pokoknya gak boleh ngeremehin, jadi dimarahin
2: guys. Pokoknya gak boleh ngeremehin, soalnya jujur li sakit.
1: Dan kayak bahkan sampai ada yang pingsan-pingsan ya, juga.
2: Walaupun aku tuh sakitnya yang gak sakit banget, tapi kayak jujur li tuh sakit tetap.
1: Asli.
2: Apalagi pinggang gitu.
1: Nah kan kayak alama banget ya Sher ya. Ngomong-ngomong alama nih ya Sher ya.
2: Kayak lagu apa ya?
1: Kayak lagu dari Rizky Febian.
2: Oh iya.
1: Sang bener suami dari Mahalini.
2: Asik. Yo, puterin gak sih?
1: Puterin dong. Masa mau diliatin ya kan? So ini dia lagu alama dari Rizky Febian.
2: Enjoy the music.

0: Well, Insan Muda, yay, masih kembali lagi bersama Vita dan juga Sheryl.
1: Yes.
0: Nah, Insan Muda, alhamdulillah sekarang kita sudah live TikTok.
1: Jadi
0: ini wajib.
1: Buat kalian yang mau nonton sekaligus request, bisa langsung aja ke TikTok. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru tau di TikTok. Oh my God.
0: Asli, seru banget. Pasti seru banget sih Insan Muda. Yes. Dan ya Insan Muda, jangan lupa kapan lagi dua bagoyang bersama.
1: Betul.
0: Bayangin. Setelah si sekian sebelah bagoyangnya ini entah ke negeri antah berantah sebelah mana, sekarang kita bakal bersama dan suara Vita udah baik-baik aja nih sekarang.
1: Yes. Jadi
0: baru ke download.
1: Baru ke download.
0: Biasa tadi update dulu share ya ampun.
1: Update dulu suaranya. Soalnya yes. Habis dipakai kemarin. Guys, sumpah ini mah kalau kalian nonton dari live ini teh Sheryl teh lagi riwuh sama mic, soalnya mic-nya teh bisa berdiri ternyata. Gitu. Jadi, kan tadi kita habis bahas tentang seputar anak-anak SMA ya, anak-anak SMA. Orang perempuan Gen Z yang kalau misalnya height, kayaknya enggak sih perempuan Gen Z saja sih, semuanya perempuan tuh kalau misalnya lagi height itu senggol bacok ya.
0: Yes.
1: Pokoknya lu macam-macam siap-siap aja kena marah gitu.
0: Yes, benar. Setuju.
1: Entah kena marah, entah kena pukul sampai kita. Pokoknya jangan main-main sih. Tapi kamu yang paling bikin mood kamu naik kan kalau tadi cranky-nya yang kayak enggak enaknya, bad mood-nya. Kalau kamu kalau misalnya lagi buat naikin mood-nya, kamu pakai apa, Fit?
0: Jujur aku kalau misalnya lagi hide kayak gitu, aku tim naikin mood-nya dengan cara istirahat aja sih, share kayak misalnya scroll gitu-gitu atau gak kayak lebih ke nyantai diem tanpa ngapa-ngapain sih. Kayak misalnya nih gua, liat gue ya. Nih Insan Muda, kalau misalnya yang mau liat Vita boleh liat di TikTok sekarang juga. Nah aku misalnya lagi capek banget, yes, dan lagi pegel banget, aku masih kayak gini nih.
1: Ya itu Vita kalau abis ini guys, abis energi juga kayak gitu.
0: Enggak ya, gak ada kayak gitu. Eh Insan Muda, ini terlalu terbuka ya, terlalu terbuka. Gak ada ya lo ngomong kayak gitu, Sheryl.
1: Iya juga. Yang suka tidur di live siapa ya?
0: Enggak.
1: Aku ya Allah. Lovin.
0: Enggak ya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Insan Muda, please, ini perdebatan antara tim pro dan tim kontra ya. Atas fitnah yang terjadi oleh rekan kerja, ya Allah.
1: Enggak dong, enggak fitnah itu. Itu truly. Aku punya ininya, punya apa?
0: Oh ya, dia suka ngevideoin gue tuh kalau kayak gitu, ya Allah sumpah.
1: Tuh lucu banget, kelihatan banget capeknya.
0: Enggak, emang suka aja lo sama gue.
1: Kalau aku untuk naikin moodnya biasa lebih ke sama diem, karena kayak aku tuh tipe yang kalau misalnya udah habis energi tuh pasti diem, pasti mojok sendiri gitu.
0: Yes.
1: Kenapa bergelegar ya? Karena tuh kalau misalnya dipaksain bergerak tuh kayak nggak akan bisa gitu loh guys, kayak pasti malah akan lebih jadinya kayak over.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi misalnya kayak kalau misalnya aku maksain untuk bahagia, untuk vibesnya
0: happy.
1: Kayak happy gitu ya, aku akan over jadinya.
0: Okay.
1: Jadi aku mending diem, ngisi energi aku dulu, baru aku balik lagi dengan energi yang emang udah stabil gitu. Dan biasanya aku sambil makan. Aku suka makan. Jadi kalau misalnya lagi haid atau ya lagi PMS, aku suka banget makan hal-hal yang manis.
0: Okay.
1: Manis-manis kayak specifically sih aku suka banget sama
0: coklat.
1: Ice cream
0: enggak? Oh, ice cream.
1: Coklat enggak? Coklat.
0: Tergantung.
1: Coklat itu tergantung mood gitu loh. Okay. Kayak aku masih ada kayak enggak deh, enggak mau coklat. Kalau ice cream tuh kayak tiap haid pasti aku makan es krim. Kayak aku bisa makan es krim 5.
0: Ih, jujur ice cream M yang di depan
1: ya.
0: MX itu ya. Jujur aku aja beli sundaenya aja, aku mah gak juga muat. Gak muatnya tuh kenapa? Aku bisa makan itu lebih dari 2 kali.
1: Makanya tips dari aku, kalau kalian mau makan es krim sama kayak aku, belilah es krim yang 2000-an. 2000-an ya. Makan 5, sumpah itu kayak enak.
0: Enggak,
1: ya.
0: Beli yang 2000-an makan 3, paling banyak 3 kata gue.
1: Oh paling banyak 5.
0: Sumpah sih Sheryl mah, ini tahu kalau misalnya kalian ya hati-hati, ini mah gue mau ngasih tahu hati-hati. Di kulkas ada ice cream, please sumputin dulu, mendingan cair daripada dimakan sama Sheryl.
1: Hey, kok gitu sih?
0: Sumpah.
1: Jahat tuh. Gak sih, tapi biasa kamu tahu sugar rush gak sih?
0: Enggak.
1: Kalau buat itu? Anak-anak tuh kalau misalnya kebanyakan makan gula jadinya jadi kayak hiperaktif gara-gara sugar rush gitu loh.
0: Oh, makanya kamu suka ngomongin gue. Oh, makanya lu suka bilang kayak oh, kamu lagi kebanyakan gula ya, Fit?
1: Yes,
0: itu.
1: Iya, itu. Karena ya kalau misalnya orang lagi lemes tuh pasti kayak bilang Iya, gue butuh gula gitu, gue butuh gula, gue kayak butuh gula gitu karena ya itu biar kita happy lagi.
0: Nah, karena ini lagi membahas soal wanita, yes. Aku punya lagu Aku Wanita Asik dari Reza Artamevia. So insan muda yang merasa kaum Adam sebentar dulu.
1: Gak usah minggir, tapi tetap stay. Tapi yes, kasih dengerin buat cewek-cewek terdekatnya yang ada di sampingnya.
0: Asik. Kebetulan sebelah saya mic nih, gimana dong share? Sebelah saya mic nih, gimana nih?
1: Ya udah, kita kasih buat diri kita aja kali ya.
0: Iya, benar-benar. Enjoy insan muda.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana, perumahan dengan lingkungan yang nyaman.